0: 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui, 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi emporsi yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi melalui berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam dinyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya.

0: Kita apa kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dofresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut
2: ya,
3: Anda?
2: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah di sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoaya bersama Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, tukang main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cincang baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Ya, pendengar Ratu dengan teman tapi mesra sudah diruntuk Anda di pagi hari ini ya. Oke, pagi-pagi tapi panasnya sudah luar biasa ya. Jadi tetap menjaga stamina dan juga diimbau untuk tetap mewaspadai agar jangan membuang puntung rokok sembarangan atau juga membakar sampah sembarangan ya. Untuk beberapa hari ini sudah terjadi beberapa kejadian seperti kemarin di Pasar Inobonto yang masih berlangsung, juga di Gunung Seputan sampai saat ini masih tetap dengan posisi terbakarnya lahan yang ada ya. Ya, kalau kita melihat ke arah lahan-lahan yang sudah sangat kering terjadi, jadi diimbau untuk tidak membakar sampah atau juga tidak membuang puntung rokok sembarangan karena musim kemarau ataupun di El Nino yang lebih kering dari biasanya. Ya, pernah sebuah informasi untuk Anda, pemerintah Kota Manado meresmikan 6 lingkungan baru di Kecamatan Mapanget sebagai upaya memperkuat pelayanan publik agar semakin cepat, dekat, dan efektif bagi masyarakat. Peresmian berlangsung di Kompleks Perumahan Gria Paniki Indah, Kecamatan Mapanget, Jumat 31 Juli 2026. Peresmian tersebut diwakili Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, yang mewakili Wali Kota Manado, Andre Ango. 6 lingkungan yang diresmikan meliputi lingkungan 11 dan 12 di Kelurahan Paniki Bawah, lingkungan 5 dan 6 di Kelurahan Bengkol, serta lingkungan 9 dan 10 di Kelurahan Buha. Pembentukan lingkungan baru tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Manado nomor 12 tahun 2026 dan Surat Keputusan Wali Kota Manado. Pemerintah Kota Manado menilai penataan wilayah administratif ini diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dalam pernyataan tertulis unggahan Facebook Wali Rumah RS, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang menegaskan bahwa pembentukan lingkungan baru bukan hanya sebatas penambahan wilayah administratif. Pembentukan lingkungan baru bukan sekadar penambahan wilayah, melainkan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia menjelaskan dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih proporsional, berbagai layanan pemerintah mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan diharapkan dapat diberikan secara lebih cepat, efektif, dan optimal. Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan melalui program Capil PDKT, pelayanan lebih dekat pada masyarakat. Program tersebut memungkinkan warga mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan secara langsung di lokasi kegiatan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ria. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet, perlu dorong mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah noh.
1: Sama kita le. Sekarang kan sudah banyak perkembangan. Digital sudah sampai di desa. Jadi anak-anak di desa sudah mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu noh pada orang.
1: So itu noh. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Emang gue pikirin dari Domaya yang sudah hadir untuk Anda. Sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 4 orang survivor yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon pada Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Seluruh survivor ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan operasi pencarian secara intensif. Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado pada Sabtu 1 Agustus 2026 dari pelapor. Julio menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado segera berkoordinasi dengan instansi terkait serta unsur potensi SAR, kemudian diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tim rescue tiba di kaki Gunung Lokon pada pukul 02 waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Kinilo serta keluarga survivor. Setelah briefing pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan mulai melakukan penyisiran menuju lokasi yang diperkirakan menjadi titik keberadaan para survivor. Dan pada pukul 04 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, keempat survivor berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di puncak Gunung Lokon. Selanjutnya seluruh survivor dievakuasi menuju posko SAR dan tiba pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, keempat survivor diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi SAR melibatkan tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Polsek Kinilo, PMI Tomohon, Rapi Tomohon, KPA Vulcano, KPA Raja Wali, KPA Tunas Muda, serta keluarga survivor dengan dukungan rescue car, peralatan komunikasi, peralatan medis, peralatan mountaineering, peralatan navigasi, dan peralatan perlengkapan lainnya. Kepala Basarnas Sulawesi Utara Sjors Mercy Randang, SIP MAP, mengimbau seluruh pendaki agar selalu mengutamakan keselamatan dengan mempersiapkan perlengkapan yang memadai, tidak memaksakan pendakian saat cuaca buruk, serta memperhatikan status aktivitas gunung sebelum melakukan pendakian. Ia juga mengingatkan masyarakat pesisir dan para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu, masyarakat diimbau mewaspadai dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang dapat meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Dengan telah ditemukannya seluruh survivor dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing, disertai ucapan terima kasih atas sinergi dari kerjasama yang telah diberikan selama pelaksanaan operasi. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 9:19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah tersambung dengan reporter kami, Roy Pesak, yang akan melaporkan informasi terkini untuk Anda. Roy Pesak, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan penyiarika.
0: Ya, posisi Anda di mana saat ini, Roy Pesak?
1: Saat ini saya berada di Lapas Amurang.
0: Iya. Oke, silakan laporan Anda, Roy Pesak.
1: Ya, baik pendengar dan juga rekan penyiar Ike. Saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Amurang. Dan saat ini juga saya bisa melihat bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, sangat mendukung program pemerintah pusat, dalam hal ini program ketahanan pangan. Terkait dengan program ketahanan pangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Amurang, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak Kalapas Edward Kaligi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Oke, Pak, terkait dengan program ketahanan pangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Amurang ini, Pak, seperti apa?
2: Ya, terima kasih. Untuk program ketahanan pangan sesuai dengan program dari Bapak Presiden lewat Bapak Menteri dan Bapak Dirjen, di mana kita harus melaksanakan program ketahanan pangan. Dan kami melaksanakan program ketahanan pangan berupa penanaman padi, penanaman cabai, budidaya ayam petelur, budidaya ikan nila, budidaya terong, dan budidaya ketimun.
1: Nah, dari budidaya ini, apa yang diharapkan atau yang menjadi tujuan dari Lapas Amurang sendiri?
2: Ya, kami bertujuan pertama, di samping untuk bahan makanan terhadap warga binaan, juga untuk bisa dijual ke masyarakat luas.
1: Oke, dalam program ketahanan pangan ini pastikan melibatkan tenaga kerja. Ini tenaga kerja ini diambil dari mana semua?
2: Untuk tenaga kerja murni dari warga binaan yang sudah asimilasi.
1: Oke, berapa, Pak, yang di warga binaan yang diasimilasi yang mengikuti program ini?
2: Jadi untuk seputaran lapas ini kira-kira berjumlah 15 orang semua. Dibagi-bagi ke padi, ke cabai, terong, ayam petelur, dan ketimun. Juga budaya inilah.
1: Oke, terima kasih Pak Kalapas. Ya, rekan Ike dan juga pendengar, seperti Anda telah dengarkan tadi penyampaian dari Kalapas Amurang, Pak Edward Kaligis, bahwa hasil ketahanan pangan ini bisa dimanfaatkan oleh untuk kepentingan warga binaan yang ada, dan termasuk juga bisa dijual kepada masyarakat. Dan ini juga mungkin menjadi program dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dalam mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan. Demikian rekan Ika dan juga pendengar yang dapat saya informasikan langsung dari Lapas Amurang. Saya kembali ke rekan Ika di studio.
0: Terima kasih Roy Pesak, laporan Anda dari Lapas Amurang. Selamat bertugas kembali dan kami tetap menantikan laporan-laporan Anda selanjutnya. Ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian ungu apa sih maumu ya. Oke, dan waktu di studio kami pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda. Dan pendengar, sebuah informasi kami hadirkan dari Gorontalo, ya Bolsel ya. Musibah wisatawan meninggal karena tenggelam di pantai Pulau Bogisa, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terjadi minggu kemarin sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Korban bernama Rizka Halid, 25 tahun, seorang mahasiswa S2 UNG, bertempat tinggal di Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Bolmong Selatan. Korban ke Pulau Bogisa bersama teman-temannya dan menggunakan perahu taksi yang dikendarai Sofian Patamani, warga Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo, Kepulauan. Adapun kronologi kejadian, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus sekitar pukul 16.50, korban dan 8 orang temannya naik perahu taksi untuk rekreasi di pantai Pulau Bogisa. Sekitar pukul 17.30 tiba di lokasi pantai Pulau Bogisa dan mereka bermalam di pantai dengan mendirikan tenda. Pada hari Minggu pukul 6, mereka mandi di pantai Pulau Bogisa berjumlah 7 orang. Kemudian mereka naik lagi ke pantai untuk sarapan pagi. Setelah sarapan, korban bersama 4 orang turun kembali untuk mandi ke pantai. Setelah beberapa menit kemudian atau sekitar pukul 8.30, korban dan teman-temannya terbawa ombak dan arus. Upaya penyelamatan dilakukan perahu taksi yang kebetulan lewat Pulau Bogisa menuju Pulau Lampu membawa tamu. Saat diselamatkan, korban Rizka sudah dalam kondisi tidak sadar. Korban dibawa ke pantai Pulau Bogisa dan sempat diberikan pertolongan pertama, nafas buatan dan pompa oleh tamu berkewarganegaraan Jerman. Sekitar pukul 9 lebih 50 menit, 2 anggota posal Kuandang 2 tiba di lokasi dan sempat memberikan pertolongan, namun korban sudah tidak memberikan respon. Selanjutnya korban dievakuasi menggunakan perahu taksi milik Salim yang sedang melayani tamunya serta didampingi 2 orang teman korban dan 1 anggota posal Kuandang menuju pelabuhan Kuandang. Pukul 10.30 di pelabuhan Kuandang dan korban langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Setelah disalahkan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit transit keluarga di Telaga Gorontalo. Selanjutnya dibawa ke rumah korban di Bolang Mongondo Selatan. Dan apresiasi disampaikan kepada sejumlah pihak, yakni Agus Kamba, Guide Trip, Mr. Detlef Schroth dan Mr. Yasmin, wisatawan asing Jerman, Salim perahu taksi dan personil posal Kuandang yang telah berupaya dan memberikan sukarela menolong nyawa korban, namun nasib berkata lain. Dan ini merupakan peringatan juga untuk pendengar di mana saja berada, ya, untuk tidak bermain ataupun ke pantai dalam kondisi seperti ini, ya, yang banyak memakan korban karena angin kencang dan juga gelombang yang terjadi. Ini juga pengaruh dengan fenomena El Nino, ya. Saat ini kondisi cuaca lagi begitu panas dan terik. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap mewaspadai kondisi yang ada. Oke, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan The Mizzy, Kamu Nggak Rock and Roll.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Ipang dengan jatuh hati. Oke, sebuah informasi yang saya akan hadirkan ini merupakan akhir kebersamaan kita di Manado Pagi untuk hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Penanganan drainase di Kota Manado pada tahun 2026 difokuskan pada pengerukan sampah, pemeliharaan rutin serta peninjauan langsung di lapangan oleh pemerintah daerah. Dinas PUPR Manado melalui tim swakelola secara berkala melakukan pembersihan sedimen dan sampah guna mencegah penyumbatan saluran air. Ketua DPRD Kota Manado Alce Dondokambe menilai pembangunan dan pengelolaan drainase dalam 5 tahun terakhir menunjukkan hasil positif, terutama dalam mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kapasitas aliran air. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, penertiban drainase agar tidak terjadi penyempitan, serta optimalisasi armada penyapu jalan untuk mengantisipasi genangan air saat musim hujan. Meski demikian, peran masyarakat tetap menjadi kunci. Warga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan agar fungsi drainase tetap optimal dalam mengalirkan air hujan, mencegah genangan, dan mengendalikan banjir di kawasan perkotaan. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Ike Tarsono Momoye segera pamit untuk perjalanan Manado pagi hari ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi edisi Senin 3 Agustus 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jam salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Jangan lupa aku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fort orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cisan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado. Di kesempatan kali ini pendengar Halo RRI, Anda mendengarkan menit ke-29 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan pendengar terkait dengan keluhan Anda atau juga ada hal-hal yang mungkin menjadi kepentingan publik pendengar dan terhalangi untuk aktivitas di sekitar Anda, di seputaran tempat tinggal Anda atau juga yang Anda ketahui pendengar. Untuk di kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang lebih tepatnya 082195835080. Sekali lagi 082195835080 terkait dengan keluhan masyarakat. Kami menantikan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI terkait dengan pendengar beberapa fasilitas publik juga mungkin yang bisa Anda temui pendengar di seputaran kota Manado dan sekitarnya, atau juga keluhan-keluhan yang lain pendengar yang mungkin selama ini menjadi halangan untuk Anda melanjutkan apapun di luar sana pendengar, untuk Anda beraktivitas juga mungkin bisa informasikan ke Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Silakan selain melalui WhatsApp call atau juga Anda bisa mencoba di sambungan telepon biasa, atau juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS pendengar untuk Halo RRI, di mana tentunya kalau bisa dijadikan bahan pertanyaan ataupun juga diskusi dengan atau ke pemerintah daerah, kami akan teruskan apa yang Anda sampaikan pendengar. Silakan untuk Anda memberikan keluhan Anda atau juga informasi apa yang bisa Anda sampaikan pendengar di Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan infrastruktur pendengar, adakah di sekitar Anda jalan berlubang atau rusak, atau juga kita melihat drainase yang tersumbat, atau juga jembatan seperti apa di sekitar Anda, dan lampu penerangan jalan umum yang mungkin juga Anda temukan mati ketika Anda tengah berkendara pendengar, bisa Anda informasikan ke Halo RRI, atau juga terkait dengan kondisi trotoar yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Anda bisa mengirimkan WhatsApp dan juga SMS di 082195835080.

0: Deň inšpirácií.
1: Kembali pendengar Anda bersama kami di Halo RRI. Untuk kesempatan kali ini, silakan untuk Anda yang ingin bergabung menit ke-40 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, untuk hari ini pendengar, sudah sedikit saya membahas terkait dengan bagaimana kalau kita mengeluhkan terkait infrastruktur. Anda bisa melihat beberapa fasilitas publik atau umum yang ada di sekitar Anda. Adakah taman-taman juga di sekitar Anda yang tidak terawat? Toilet umum kotor atau rusak yang biasanya menjadi keluhan di seputaran atau beberapa tempat wisata? Atau juga halte seperti apa di kondisi di sekitar Anda, pendengar, pasar tradisional yang mungkin sering juga ini menjadi keluhan akhir-akhir ini, pasar-pasar tradisional yang dikeluhkan masyarakat di media sosial. Fasilitas olahraga umum juga seperti apa, pendengar, apakah terawat yang ada di sekitar Anda? Karena kita pasti ada saja hal yang ada di sekitar kita, pendengar, yang masih atau perlu untuk dibenahi. Mulai dari tadi jalan yang rusak, lampu jalan yang mati, tumpukan sampah mungkin, hingga pelayanan publik yang menurut Anda masih perlu untuk ditingkatkan. Akan kami teruskan, pendengar, apa yang menjadi keluhan Anda di kesempatan Halo RRI siang hari ini. Kami ingin mendengar secara langsung suara Anda, apa keluhan atau masukan yang ingin Anda sampaikan. Silakan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon atau WhatsApp, karena suara Anda tentunya ini akan menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait yang akan kami teruskan tentunya pesan-pesan dari Anda. Halo, selamat siang. Halo, RRI.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang.
2: Tabea.
1: Tabea, dengan siapa di mana?
2: Priscila, Kang.
1: Saya Priscila.
2: Iya, dengan Harry.
1: Pak Harry, gimana kabar hari ini, Pak Harry? Hari Senin penuh semangat?
2: Sehat, sehat.
1: Sehat luar biasa. Oke. Pak Heri, apa yang ingin dikeluhkan? Masalah air dan listrik kah? Kesehatan, telekomunikasi?
2: Iya.
1: Apa saja nih?
2: Terutama program ini.
1: Halo RRI?
2: Iya.
1: Baik.
2: Kan sudah, boleh kata sudah setahun lebih dia jalan ini.
1: Betul.
2: Kan? Tapi kapan jawaban-jawaban semua ini?
1: Yang terakhir-terakhir sudah jarang dijawab, Pak Heri, ya?
2: Bahkan, boleh kata berapa bulan terakhir ini, keluhan saya juga yang sudah Priscila tahu itu.
1: Terakhir tentang apa, Pak Heri?
2: Masalah amblas itu yang di tanah Weru lingkungan satu itu, di pinggir sungai.
1: Terakhir bukannya Pak Heri bilang sudah diangkat? Sudah ada yang mengangkat, Pak
2: itu
1: Heri?
2: Itu yang lalu.
1: Oh, makanya ada lagi yang
2: itu
1: baru.
2: Longsor itu sudah ketiga kali.
1: Sekarang longsor yang baru.
2: Itu dia longsor lagi di situ lagi.
1: Longsor
2: itu yang
1: lagi.
2: Kerja itu awal, itu kan PU. Itu kan yang saya pertanyakan.
1: Baik.
2: Kenapa dia masih longsor-longsor begitu? Karena itu kan ada celah air, pada waktu air kencang dia bor ke dalam. Jadi, PU pekerjaannya kira-kira sesuai bestek atau memang cuma asal-asalan begitu? Karena ini mungkin Priscila sering lewat situ.
1: Di mana, Pak Heri, lebih tepatnya? Coba ingatkan saya lagi.
2: Kalau dari Pakoa lingkungan 2, kalau kita mau menghindar kemacetan di pasar,
1: iya,
2: kita masuk
1: kanan
2: lewat sungai situ tempat cuci oto dulu.
1: Oh, Kuala.
2: Iya. Baru kalau ke kanan itu kan mau keluar pasar.
1: Betul.
2: Ke kanan kira-kira itu dari jembatan itu, Priscila tahu itu sudah ada 3 kali, 4 kali amblas di situ dan berpindah-pindah. Tapi 3 kali terakhir.

0: Dimaksud Pak Heri, ini masuk Kelurahan Pakoa atau Buminyur, Pak Heri?
1: Ya, gimana?
0: Lokasi yang lebih tepatnya ini dia masuk di Kelurahan Pakoa atau Buminyur atau...
1: Ini lokasinya, ini kan perbatasan. Kalau sebelah itu Pakoa.
0: Perbatasan
1: dua.
0: Pakoa dan...
1: Kalau ini yang terjadi, ini di Ranau Tanah Weru lingkungan satu.
0: Baik.
1: Jadi, itu kan sangat berbahaya. Sedangkan itu kalau pagi itu dan mengenal pagi sampai malam itu macet juga di situ. Apalagi itu yang kalau dari pasar dia menghindar kemacetan di Ranau Tanah bahkan di Wanea, Vista. Mereka lewat situ untuk ke 17 atau ke Tikal atau ke Pomorow. Atau ke Telingan. Itu sering macet. Karena kalau dari pasar itu lewat masuk di das samping Koramil. Begitu dia dapat jembatan dia patah kiri kan. Nah di situ terkadang tidak ada saling mengalah. Motor di situ tidak putus-putus.
0: Baik.
1: Nah di situ kan sangat berbahaya rawan.
0: Di jembatan.
1: Jadi jangan sampai ada korban nanti.
0: Baik.
1: Kan? Karena ini juga sudah beberapa bulan dan sudah beberapa kali saya sampaikan di sini.
0: Kalau yang terakhir Pak Heri di yang menangani longsor di situ dari pemerintah Kota Manado kah? Kalau sepenglihatan Pak Heri?
1: Yang menangani maksudnya?
0: Iya, yang terakhir.
1: Itu bahkan itu kalau menghikuakan keempat kali kurang yang terakhir kurang masyarakat itu yang diusahakan itu.
0: Oke.
1: Namun ini sekarang juga kan? Karena begitu-begitu sudah ada 3 kali, 4 kali jadi ini, saya sudah keluhkan di sini, makanya itu pertanyaan awal tadi.
0: Baik.
1: Jawabannya kapan?
0: Baik.
1: Hah? Tapi kalau cuma hanya sekadar halo RRI sampaikan keluhan dengan pelayanan-pelayanan, apalagi ini bilang dengan infrastruktur, keluhan-keluhan jalan-jalan rusak.
0: Baik.
1: Nah kalau ini kira-kira kapan?
0: Oke.
1: Dan mudah-mudahan supaya itu tidak sia-sia. Itu waktu itu kesempatan betul-betul dioptimalkan agar bermanfaat. Apalagi di bulan Agustus seperti ini, terus tidak ada perubahan-perubahan begini. Aduh, banyak masyarakat yang resah juga dengan keadaan-keadaan. Jadi harapan dengan pelayanan-pelayanan itu diperbaiki. Kemudian pertanyaan, kenapa Pro 3 dia menghilang?
0: Pro 3 menghilang?
1: Iya.
0: Baik.
1: Saya ikuti dari tanggal 9 Juli itu pansel, tim pengawas, radio, RRI. Itu jadi amburadul kan saya bersabar. Tapi ini sudah di bulan Agustus. Bahkan dia mau menghilang alasan apa lagi kira-kira yang mau disampaikan atau hanya diam. Nah ini membuat masyarakat jerah.
0: Baik.
1: Ini mudah-mudahan harus jawaban. Termasuk dengan program-program RRI Pro 1. Opini publik untuk menghadirkan sulut bicara. Ini kan harus ada keterbukaan. Jangan lagi ditutup-tutupi. Di mana selalu mengatakan transparan-transparan akuntabilitas. Namun kalau seperti ini,
0: baik.
1: Kepercayaan.
0: Baik, Pak Heri.
1: Mudah-mudahan dalam bulan ini harus ada perubahan. Karena juga kita sudah tahu bersama kan. Dengan keadaan sekarang ada rasa ragu-raguan dengan keadaan mengingat tahun 98. Makasih ya, Tabea.
0: Baik, Tabea. Terima kasih Pak Heri yang sudah menyampaikan keluhannya. Ini memang disampaikan oleh Pak Heri beberapa kali sudah sempat ditangani, namun memang longsor lagi, amblas lagi, begitu nanti akan saya teruskan. Jadi Pak Heri, alur kita untuk Halo RRI dari penyiar, kami menyampaikan ke teman-teman reporter, nanti akan diteruskan ke pihak-pihak terkait begitu ya. Kami juga masih menantikan seperti apa jawaban-jawaban dari mereka yang sudah kami hubungi, namun memang harus kami push lagi agar supaya di follow up, agar supaya bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Semoga bisa bersabar menanti dan semoga akan ada jalan keluarnya seperti apa. Untuk disampaikan Pak Heri ada tadi terkait dengan Pro 3 yang menghilang, ini juga akan saya teruskan ke Katim TMB. Selanjutnya terkait dengan program-program yang ada, opini publik yang mengikuti memang harus ada sulut bicara topiknya baru kita buka opini publik, begitu Pak Heri ya. Karena topik pagi hari itu mengikuti apa yang menjadi satu topik di agenda setting kami, itu yang akan kami angkat di opini publik. Namun memang untuk...

0: Berlangsungnya dialog sulut bicara akan saya teruskan ke Katim Pemberitaan. Semoga kita akan memberikan jawaban di hari Rabu nanti. Kalau tidak salah untuk Anda mendengarkan Halo Heri kembali, Pak Heri ditunggu jawabannya. Akan saya teruskan dan semoga akan mendapatkan jawaban secepatnya. Terima kasih Pak Heri yang sudah bergabung menyampaikan dan begitu peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Karena memang ketika kita melihat ada dulunya tanggul amblas dan akhirnya membuat longsor. Ini di Ranah Tanaweru lingkungan tadi disampaikan satu. Dan beberapa tempat juga seperti Anda juga bisa atau yang tahu jembatan arah ke atau ketika Anda akan ke seputaran Pasar Karombasan yang sering disebut dengan tempat pencucian mobil di situ. Masyarakat di mana ketika bertemu motor dan motor itu tidak mengalah dan ini cukup berbahaya juga begitu ya karena macet terjadi di jembatan. Terima kasih Pak Heri untuk perhatiannya. Semoga hari Rabu nanti akan saya usahakan untuk meminta jawaban dari mereka-mereka yang tentunya akan atau yang terkait pastinya akan memberikan jawaban di hari Rabu untuk Anda mendengarkan Halo RRI kembali. Selamat siang untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan atau edisi Anda mendengarkan hari ini Senin 3 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mbak Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Ayo, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar tuh, kalian masih setia bersama kami selamat siang untuk Anda di kesempatan menit ke-21 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda? Sedang mungkin berbahagia di tanggal muda ini? Sedang mungkin juga merencanakan sesuatu bersama teman-teman kantor, makan siang di luar dulu kali ya hari ini? Juga untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, pendengar mendengarkan Bros atau dari Manado, selamat siang. Semoga semakin menyenangkan apa yang Anda dengarkan dan juga perjalanan Anda tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Manado siang ini masih menemani hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan mendengarkan untuk penyampaian warta berita daerah siang. Namun sebelumnya akan ada dinamika olahraga pada pukul 12 bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Sesaat lagi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Aljo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibio di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya, kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai, dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan yang terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, perak emas, hapidunat. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saat yang masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani! Kenapa Ibu Ani? Mari masuk! Mari masuk Ibu Ani!
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian, minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
0: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado, masih menemani Anda dari Manado siang ini. Pendengar menemani di menit ke-55 lepas dari pukul 22 waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sudah mau malam aja Pris kayaknya ini. Semalam soalnya baru bertemu dengan Anda juga di Ruang Rindu pendengar, kayaknya berasa ini masih malam ya. Sesiang ini, selamat siang untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat Anda, mungkin sedang break, atau juga Anda yang tengah istirahat makan siang. Selamat menikmati hidangan terbaik, hidangan terenak, tersesuai selera di kesempatan siang hari ini. Yang mungkin dalam perjalanan juga sembari sedang, apa ya, katakanlah sedang memilah-milih kira-kira ingin makan apa siang hari ini. Wah, tergantung selera sebenarnya pendengar, kalau lagi pilek-pilek sedikit boleh kali ya yang berkuah-kuah, yang anget-anget. Kalau lagi ingin menambah semangat di tengah cuaca yang cukup panas yang hari ini pendengar, Anda bisa mungkin mencoba yang agak-agak spicy, pedas-pedas sedikit, membakar semangat Anda siang hari ini. Selamat siang juga untuk Anda yang masih sedang, katakanlah, menyelesaikan segala sesuatunya dan mungkin akan late lunch kali ini ya. Yang pasti jangan lupa pendengar untuk tidak telat makan siang. Dan yang pasti juga jangan lupakan tumbler Anda. Tetap terhidrasi pendengar di tengah-tengah cuaca yang seperti ini. Tapi walaupun tetap menghindari yang namanya dehidrasi, Anda juga harus memperhatikan pendengar menghadapi yang namanya kemarau di seputaran kota Manado dan sekitarnya, lebih khususnya untuk Anda agar supaya sadar pendengar kalau di saat-saat seperti ini harus ada mitigasi yang Anda persiapkan begitu ya. Efisiensi menggunakan air juga pendengar, ini informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dan Pemerintah Kota Manado. Agar supaya Anda bisa menggunakan air secukupnya, memperbaiki juga jika ada kebocoran keran dan pipa, tampung air hujan saat tersedia, dan menggunakan ulang air yang masih layak untuk menyiram tanaman. Jadi tidak langsung dibuang begitu ya. Selanjutnya pendengar, kalau kita lihat ada imbauan untuk Anda ketika mengalami kemarau dan juga ada El Nino begitu. Bagaimana kita menghadapi El Nino? Saat El Nino curah hujan cenderung berkurang memang, sehingga ketersediaan air bisa menurun. Makanya tadi ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Ada juga pendengar, saudara, saat El Nino ini dapat terasa lebih panas dari biasanya. Jadi untuk Anda jangan lupa gunakan topi atau juga payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan, apalagi di siang hari seperti sekarang ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tetap terhidrasi, perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas berat pada siang hari, dan pastikan Anda menjaga kesehatan tubuh Anda agar tetap fit dan terhindar dari yang namanya heat stroke. No bakar sampah pendengar, yang harus dihindari imbauan dari Pemkot dan juga BPBD Kota Manado. Jangan sampai Anda membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok di daerah atau di area yang kering, ada juga menyalakan api di lahan kosong, sangat berbahaya karena cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan juga berpotensi menyebabkan kebakaran. Karena pendengar, ketika satu percikan api ini dapat menjadi kebakaran yang besar saat musim-musim seperti ini atau kemarau. Jadi pastikan Anda juga menjadi warga yang menjaga lingkungan Anda tetap aman dari musibah atau dari bahaya kebakaran. Yang harus dilakukan sudah pasti pendengar, Anda memperhatikan, melaporkan jika Anda melihat titik api di sekitar Anda. Call centernya di 112, Anda bisa langsung menghubungi pendengar gratis bebas pulsa di sana. Ataupun juga Anda bisa ke WhatsApp supervisor di 112 085 16 116 7112. Dan ikuti informasi resmi sudah pasti pendengar, jangan termakan dengan informasi-informasi di media sosial saja, karena harus Anda kita cek dan recheck lagi pendengar, dari BMKG atau juga dari BPBD Kota Manado atau juga Anda ke web pemerintah Kota Manado. Pantau perkembangan cuaca dan juga peringatan dini dari sumber-sumber yang terpercaya pendengar. Dan
pastikan Anda meneruskan atau share informasi-informasi yang sudah jelas sumbernya. Dan selanjutnya, jaga kebersihan lingkungan, melakukan kerja bakti bersama warga, rawat tanaman dan juga ruang terbuka hijau yang ada, hemat air dan gunakan seperlunya. Karena sudah pasti pendengar, ketika ada lingkungan yang bersih ataupun bahkan terawat di sekitar Anda, sudah lebih siap kita menghadapi yang namanya dampak dari musim kemarau. Dan pendengar, belajar dari beberapa bencana ataupun bahkan musibah yang terjadi kebakaran di Kota Manado beberapa waktu yang lalu, jangan lupa untuk Anda melakukan double check untuk setiap peralatan yang ada di rumah Anda, baik itu peralatan masak atau juga mungkin colokan-colokan listrik begitu ya. Ketika Anda akan meninggalkan rumah, pastikan semua dalam keadaan mati. Dicek lagi kompornya, dapurnya begitu untuk Anda sebelum keluar rumah. Karena memang yang paling penting pendengar, kesiapsiagaan ini adalah kunci utama untuk Anda menghadapi segala sesuatu yang sudah saya sampaikan dari awal, kemarau, dampak El Nino, dan kita menjadi warga yang tanggap, siap dan juga selamat. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang ada di Manado siang ini, pendengar dan setia bersama kami yang mendengarkan dari siaran terestrial kami. Yang mungkin ada beberapa frekuensi yang sedang bermasalah, ditunggu saja pendengar dalam perbaikan. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming, terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 dari Manado untuk siang hari ini. Yang mendengarkan mungkin dari kota-kota lain selain Kota Manado, udara mana yang kini kau hirup, kata Dere, dengan kota di Manado siang ini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda inginkan dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Walaupun kata Sam Smith pendengar, I'm not the only one. Walaupun juga Anda merasakan hal yang sama, bukan satu-satunya pendengar bagi beberapa orang, tapi yakinlah, di luar sana masih banyak orang yang menganggap Anda satu-satunya kok ya. Selamat siang untuk Anda, satu-satunya yang bisa diandalkan dalam pekerjaan, cia, yang sedang beraktivitas mungkin di kesempatan siang hari ini. Menit ke-35 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Manado menemani Anda pendengar dengan lagu dari Sam Smith, I'm Not The Only One, yang dirilis secara resmi pada 31 Juli 2014 sebagai bagian dari album debut mereka, In The Lonely Hour. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado siang ini, masih menemani Anda. Apa kabar Anda yang mendengarkan kami juga? Sembari mungkin sedang disibukkan dengan mengetik-ngetik segala sesuatu laporannya, atau juga untuk Anda yang sedang menghitung-hitung, atau juga untuk Anda yang lagi bersantai. Wah, ada yang santai siang-siang begini? Ada sih ya harusnya, karena ada yang pekerjaannya memang memiliki waktu yang berbeda. Selamat siang untuk Anda, apapun aktivitasnya pendengar. Cocok sepertinya kalau cuaca seperti ini cari manisan, asinan ya. Gohu, waduh. Selamat siang juga untuk Anda yang setia bersama kami dari laman kami rri.co.id, juga untuk Anda yang ada di aplikasi RRI Digital. This is Davy Cook dengan Always Be My Baby. Sembari kita menantikan untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian

94,5 FM Pro 1 RRI Manado Dewas. Coming from Tattoo with Gomen Asai. Pro 1 RRI Manado, Manado siang ini pendengar masih menemani Anda. Kita jelang Anda mendengarkan untuk Warta Berita Daerah Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Dengan terjadinya kegiatan ini, tinju ini, kejuaraan ini, bisa memberi semangat bagi sasana-sasana tinju yang ada di Kota Manado untuk terus membina atlet-atlet petinju-petinju yang ada di Kota Manado.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 3 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila. Kita ke informasi yang pertama, BPBD Sulawesi Utara bersinergi dengan instansi terkait yang dibantu masyarakat melakukan pemadaman kebakaran hutan di wilayah Silian, Kabupaten Minahasa Tenggara.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, BPBD Sulut, terus bersiaga menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, tepatnya di kawasan kaki Gunung Soputan. Kepala BPBD Sulut, Adolf Tamekel, mengatakan kebakaran tersebut dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan yang merupakan salah satu dampak dari fenomena El Nino. Menurut Adolf Tamengkel, kondisi cuaca yang panas dan kering membuat kawasan menjadi sangat rentan terbakar. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara, TNI, Manggala Agni, serta berbagai instansi terkait bergerak secara terpadu memadamkan api yang sempat meluas di lokasi kejadian.
3: Kebakaran hutan dan lahan ini, kita Pemprov, kita bersama-sama dengan dari Kodam, Korem, dan BPBD Mitra dari Kabupaten Mitra, bersinergi bersama, kita semua menurunkan juga, yang pasti kita butuh air. Dan yang ujung tombak juga dari Manggala Agni Kehutanan, karena dia yang lebih tahu situasi setempat, dan mereka sudah bekerja secara maksimal, dan api memang sebagian besar sudah tertangani pada hari ini yang melanda di Mitra, tapi memang masih ada, jadi kita tetap siaga terus. Jadi yang dikerahkan itu kurang lebih 7 damkar. Bersama-sama dari Kabupaten Mitra, dari Kabupaten Minahasa Selatan, dan dari Minahasa juga bergerak hari ini bersama Manado dan Minut. Jadi kita bersama-sama untuk supaya memastikan bahwa api bisa secepatnya kita terangani.
2: Terkait penyebab kebakaran, Adolf Tamekel menyebut, hingga kini belum dapat dipastikan, namun kondisi vegetasi yang sangat kering akibat musim kemarau memungkinkan munculnya api karena gesekan ranting ataupun dahan. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan kebakaran juga dipicu oleh aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Karena itu dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Sasana Sario menjadi juara umum kejuaraan tinju terbuka Piala Wali Kota Manado 2026.
4: Sasana Sario Boxing Camp Manado menjadi juara umum turnamen tinju terbuka Piala Wali Kota yang berakhir Sabtu di kawasan Megamas. Pada peringkat tua, petinju-petinju muda dari PPOP Jakarta menempati posisi tersebut dan terbaik ketiga oleh petinju Provinsi Bali. Kadispora Manado Bonik Saweho mengatakan kejuaraan tinju Piala Wali Kota memang menyasar petinju muda usia sebagai regenerasi ke depan.
1: Dengan terjadinya kegiatan ini, tinju ini, kejuaraan ini bisa memberi semangat bagi sasana-sasana tinju yang ada di Kota Manado untuk terus membina atlet-atlet petinju-petinju yang ada di Kota Manado, terlebih pembinaan dari usia dini.
4: Sementara itu, tim luar daerah yaitu Provinsi Maluku dengan kekuatan 22 petinju muda berhasil meraih 3 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu. Tokoh tinju Maluku Gustav Patinama mengatakan mengikuti kejuaraan di Manado akan semakin menambah pengalaman bertinju atlet-atlet muda mereka. Kejuaraan tinju Wali Kota Manado diikuti 9 provinsi dan 14 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, semarak HUT ke-99 tahun, Jemaat Gemim Immanuel Klabat diwarnai dengan ziarah ke makam mantan ketua jemaat.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-99 Jemaat Gemim Immanuel Klabat, BPMJ dan Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi melaksanakan siarah ke makam para pendiri dan juga ketua-ketua jemaat. Sekretaris Jemaat Penatua Van Mario Mengatur menyebutkan, siarah ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para ketua-ketua jemaat yang pernah mengabdi dalam penyebaran Injil, khususnya di Jemaat Gemim Immanuel Klabat, wilayah Tatelu.
6: 99 maka kita melaksanakan kegiatan siarah ke mantan ketua-ketua jemaat yang sudah mendahului kita di siaran di dunia ini. Tentunya kita sebagai pengingat bahwa di tempat ini, di makam ini, di seorang tokoh jemaat, orang pahlawan iman yang boleh menabur benih Injil di Jemaat Immanuel Klabat sampai Tuhan nikmati di generasi kita ini.
5: Selain siarah, sejumlah kegiatan seperti lomba tenis meja juga digelar dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-99 Jemaat Gemim Immanuel Klabat yang dikawal oleh Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi PH2RG yang di akhir periode ini dipercayakan kepada para pelayan khusus. Diana Masih melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Manado perketat operasional kendaraan roda 3.
7: Pemerintah Kota Manado mulai menyosialisasikan surat edaran Wali Kota Manado yang mengatur operasional kendaraan roda 3 di wilayah Kota Manado. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, Jeffrey Warang, mengatakan surat edaran tersebut menjadi pedoman dalam penataan operasional kendaraan roda 3 agar penggunanya lebih tertib dan sesuai fungsi jalan.
8: Jadi terkait dengan surat edaran Wali Kota ini nomor 1194 tahun 2026, intinya adalah untuk mengatur operasional kendaraan roda 3. Ada beberapa hal yang penting terkait dengan kendaraan roda 3. Kendaraan roda 3 itu diizinkan untuk beroperasi di kawasan. Jadi dia adalah angkutan kawasan. Itu mereka dibatasi untuk masuk di dalam jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan protokol, jalan kota yang ada.
7: Warang menambahkan, saat ini pemerintah masih berada pada tahap sosialisasi kepada para pengemudi dan masyarakat. Setelah tahapan tersebut selesai, penegakan aturan akan dilakukan secara terpadu bersama kepolisian dan instansi terkait guna memastikan kebijakan berjalan efektif serta mendukung terciptanya lalu lintas yang lebih tertib di Kota Manado. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Perayaan Hari Anak Nasional di Sulawesi Utara dirangkaikan dengan Festival Anak yang menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan.
9: Perayaan Hari Anak Nasional ke-42 di Sulawesi Utara dirangkaikan dengan Festival Anak. Kegiatan ini diikuti pelajar mulai dari PAUD hingga SMA. Dengan berbagai aktivitas edukatif, literasi, permainan tradisional, hingga mendongeng. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus yang hadir mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
10: Dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42, jadi saya membacakan amanat Bapak Menteri tadi dan dilanjutkan dengan Festival Anak Sulawesi Utara ya, yang diikuti oleh PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dan saya berterima kasih karena semua dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini kita sudah berjanji, mari kita sama-sama akan menjaga anak-anak kita ya, untuk dia bertumbuh, hindari dari kekerasan, dari segala ancaman, intimidasi, bahkan perundungan ya, baik secara langsung maupun di media-media sosial.
9: Selain membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur juga mendongeng di hadapan anak-anak untuk memotivasi mereka agar berani bermimpi dan meraih cita-cita. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2026 di Kecamatan Tompaso yang menghadirkan hukum tua, BPD dan perangkat desa dengan narasumber dari Kejari Minahasa, Polres Minahasa dan Kadis PMD Minahasa berjalan dengan lancar.
11: Bertempat di Balai Pertemuan Umum BPU Desa Talikuran, Pemerintah Kecamatan Tompaso menggelar sosialisasi dana desa tahun anggaran 2026 yang menghadirkan hukum tua, BPD, dan perangkat desa dari dua desa, yaitu Desa Talikuran dan Desa Tempok Selatan. Hal ini dikatakan Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey, STMAP, dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Minahasa, Polres Minahasa, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Minahasa, Alex Mamesa. Lanjut Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey, tujuan sosialisasi dana desa ini untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran.
12: Jadi tujuan daripada sosialisasi penggunaan dana desa, yang pertama memastikan penggunaan dana desa ini sesuai dengan aturan, biar supaya terhindar dari masalah-masalah hukum. Jadi semua sesuai dengan tingkatan bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan dana desa, supaya betul-betul dana desa ini bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu penggunaan dana desa di 2026 ini 8 prioritas, yang kemudian ketahanan pangan, kemudian antisipasi perubahan iklim, berikutnya padat karya tunai, dan juga terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Intinya memang dana desa ini sudah ditentukan penggunaannya melalui peraturan menteri. Jadi desa tinggal menindaklanjuti.
11: Terkait dengan sosialisasi dana desa tahun 2026 bagi pemerintah desa perangkat, mendapat apresiasi dari Hukum Tua Desa Talikuran, Yola B. Wongkana, SPDMM. Di mana menurut Wongkana, dengan adanya sosialisasi ini, walaupun dana desa terjadi penurunan pagu anggaran, pemerintah desa akan memaksimalkan penggunaan dana desa tepat sasaran.
13: Ya, sangat bangga karena ada penyampaian dari Kadis. Ya, jelas sekali itu program-program yang sementara dijalankan dan yang akan dijalankan terus untuk Desa Talikuran. Ya, karena tadi diperdengarkan tuh tiap tahun apa pembangunan yang ada. Bersyukur mulai diberikan tanggung jawab, saya mulai 2022 sampai 2025 dengan anggaran bantuan dari pusat, ya setiap tahun ada, jadi tidak ada masalah. Ya. Cuma tahun ini sudah ada.
14: Jadi terkait untuk tahun ini?
13: Ya tinggal 25 juta yang boleh dipergunakan untuk fisik, tapi tinggal perbaikan.
11: Hal yang sama juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Heri Roding Pandey, di mana secara pribadi Hukum Tua beri apresiasi kepada para narasumber dikarenakan dia adalah Hukum Tua yang baru terpilih, sangat membutuhkan pembinaan. Ini lanjut Hukum Tua Desa Tempok Selatan, Heri Roding Pandey, kepada RRI katakan, di tahap kedua ini pemerintah Desa Tempok Selatan akan menyelesaikan pekerjaan fisik jalan permukiman warga.
15: Karena itu kami sangat berterima kasih oleh karena di dalamnya kami mendapat pembinaan khususnya terkait penggunaan dana desa di tahun 2026 ini.
16: Untuk Desa Tempok Selatan akan fokus ke mana?
15: Tentunya untuk tahap kedua ini masih ada dana sisa untuk Desa Tempok Selatan. Jadi untuk kegiatan fisik ada kegiatan pelaksanaan pembangunan, yaitu jalan yang di dalamnya berupa drainase atau jalan atau paving block, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
11: Untuk diketahui, sosialisasi dana desa tahun 2026 di Kecamatan Tompaso pelaksanaannya diatur per dua desa, tidak sekaligus. Dari Minahasa, Jepas RRI, Rusma Udara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga ikan mujair di pasar Lirung Talaut naik akibat permintaan tinggi di tengah cuaca ekstrim.
17: Harga ikan tawar jenis mujair di pasar tradisional Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan masyarakat di tengah kondisi cuaca ekstrim. Yusti, salah seorang pedagang di pasar Lirung, mengatakan harga ikan mujair saat ini naik dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya.
18: Dan untuk yang ada kenaikan tinggal ikan mujair Rp55.000 per kilo.
19: Ya, apa yang menyebabkan naik?
18: Untuk ikan mujair itu stoknya berkurang. Stoknya mujair sangat tinggi permintaannya dari harga Rp45.000.
17: Menurutnya, cuaca ekstrim yang masih terjadi menyebabkan pasokan ikan berkurang, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Meski demikian, aktivitas jual-beli ikan di pasar Lirung masih berlangsung normal dan kebutuhan masyarakat terhadap ikan air tawar tetap cukup tinggi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, dukung kelancaran karya bakti skala besar Babinsa di Pulau Terluar Miangas, gencar mempererat silaturahmi dengan warga setempat. Selain memperkokoh kebersamaan, sinergi ini difokuskan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan prasarana pendidikan.
20: Bintara, pembina desa Babinsa Koramil 131207 Miangas, Serkanjung Lilupa melaksanakan kegiatan komsos atau komunikasi sosial bersama warga desa Miangas, Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memantau perkembangan situasi di wilayah binaan. Dalam kesempatan tersebut, Serkanjung Lilupa mengimbau masyarakat untuk aktif mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar serta revitalisasi bangunan sekolah yang tengah berlangsung di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa Komsos merupakan bagian dari tugas pokok TNI untuk menggali informasi, menjalin kebersamaan, dan mempererat hubungan dengan masyarakat setempat dalam pelbagai kegiatan desa. Sementara itu, dari Ramil 13-12-07 Miangas, Kapten Infantri Alfian Tengetan menegaskan bahwa kedekatan Babinsa dengan warga di lapangan menjadi bukti nyata terbangunnya hubungan yang harmonis.
21: Seorang aparat kewilayahan harus siap membantu mengatasi kesulitan warga. Ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk jalinan kekeluargaan agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lancar.
20: Warga Desa Miangas yang hadir dalam dialog tersebut menyambut positif imbauan Serka Jongli. Masyarakat menyatakan siap berpartisipasi dan mendukung penuh kesuksesan program Karbak atau karya bakti skala besar di wilayah mereka. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sampai saat ini Polres Minahasa Tenggara bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan pemadaman api di kawasan Gunung Soputan. Selengkapnya dalam wawancara Meiki Kodawati bersama Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya.
22: Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya, ini ada musibah kebakaran di wilayah hukum Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan dan sementara dilakukan ini, Pak Kapolres? Silakan.
23: Ya baik, terima kasih. Jadi kami bersama dari TNI, kemudian dari BPBD, kemudian dibantu dari Satpol PP, baik di kecamatan, yeah, sudah semalam melakukan mitigasi, yaitu menetralisir api. Namun beberapa kendala yang kami hadapi bahwa daerah perbukitan yang sangat sulit untuk dijangkau. Untuk kendaraan sudah kita dapat bantuan dari BPBD, kemudian dari Minahasa Selatan terkait dengan pemadaman. Sampai pagi ini kita akan melakukan pemantauan kembali terkait dengan perkembangan di lapangan.
22: Ya, Pak Kapolres, untuk sampai pagi hari ini apakah masih kelihatan api yang berkobar atau tinggal puing saja dan mungkin sisa-sisa atau bekas kebakaran?
23: Dari hasil pemantauan di lapangan bahwa untuk api alhamdulillah sudah padam, namun masih tersisa asap-asap. Namun kita tetap memitigasi kepada masyarakat setempat untuk tetap menghimbau, antisipasi jangan sampai nanti kejadian terulang. Kemudian untuk personil yang kita libatkan berjumlah lebih kurang 1 peleton atau 30 orang yang kita sudah siapkan, dan kita juga bekerja sama dengan MPA yaitu Masyarakat Peduli Api, yang mana kegiatan ini untuk memitigasi dan mengedukasi masyarakat bahaya daripada karhutlah ini.
22: Oke, Pak Kapolres, setidaknya ada peran dari masyarakat dan mungkin ada warga yang menjaga jangan sampai api tersebut masuk ke pedesaan ini, Pak Kapolres.
23: Betul, sudah kita sampaikan kepada masyarakat maupun tokoh agama, tokoh masyarakat, kita upayakan jangan sampai api menjalar ke pemukiman masyarakat. Untuk itu kita koordinasi dengan TNI, dengan Pemda. Kita rencana akan membuatkan kanal atau embung untuk penampungan air, karena untuk pencapaian air sangat sulit. Sehingga nanti kita menetralisir jangan sampai api merambat ke pemukiman masyarakat. Yang kedua, kita juga sudah menginstruksikan jajaran penyidik untuk melakukan apakah ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian daripada kebakaran tersebut.
22: Oke, itu saja Pak Kapolres. Terima kasih, tetap waspada untuk karhutla ini. Terima kasih, selamat bertugas Pak Kapolres.
23: Salam sehat, salam sehat.
22: Salam sehat. Ya,
23: makasih. Terima kasih.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 3 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, baik, kembali selamat siang jelang sore ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ini waktu di studio kami sudah hampir mendekati pukul 3 sore atau pukul 15. Cuaca masih terang.

0: Rasa panasnya ya, panas menyengat nih. Ya memang ini dampak dari fenomena El Nino ya, yang tentu harus kita bijaki ya, kita waspadai ya. Sambil menikmati aktivitas, walaupun sampai sore ini cuaca masih panas, biasanya ya energi sudah sangat-sangat berkurang ya. Tapi ya biar bagaimanapun yang namanya tugas kerja harus diselesaikan. Oke. Baik, bersama saya Mike siap temani Anda untuk Manado sore hari ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Melengkapi ya aktivitas Anda ataupun menemani Anda yang mungkin lagi istirahat di rumah ya sambil mendengarkan Pro 1 RR Manado, kalian informasi dan inspirasi. Ya, topik kita siang jelang sore ini ya, biasanya di cuaca panas seperti saat ini ya, apa sih yang Anda rindukan, yang Anda apa ya, yang Anda suka gitu ya. Misalnya pinginnya tidur atau pinginnya minum es atau pinginnya tetap bekerja atau pingin istirahat atau pingin apalah ya, semua orang pasti punya keinginan ya. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau cuaca panas biasanya punya keinginan apa gitu ya. Oke, line telepon 0821 9583 5080, jangan lupa SMS WhatsApp juga saya buka ya dari sekarang. Pro 1 selamat sore, siang jelang sore kok Kang.
1: 100% Indonesia banget. Yo. Selamat siang menjelang sore, Bung Mai.
0: Iya, apa kabar Bu Naken?
1: Kabar, masih ada sehat-sehat. Sama yang kemarin jadi kabar.
0: Ah, mantap. Cuaca hujan keras atau?
1: Oh, keras sekali.
0: Keras sekali DP panas, Kang.
1: Keras sekali DP panas.
0: Aduh, ini matahari ada lebih dari 3 kok ini, Kang.
1: Iya, no. Lima.
0: Apalagi kalau dekat-dekat pantai begitu, Kang.
1: Aduh, memang Bapak asak memang.
0: Mar, untung baik aja biar Bapak panas dan Mbak angin. Cuma memang tetap orang semua sih waspada juga dengan angin.
1: Masih angin, Bu Mike, DP uang panas itu memang.
0: Iya. Bayangkan kita juga di rumah pakai kipas angin, DP angin bukan keluar kamari dingin, panas DP angin ada keluar kamari.
1: Ah betul, ini juga ada
0: DP uap panas. Ah itu
1: DP keluar bukan dingin. Betul itu Bung Mai. Memang kalau itu betul panas.
0: Nah, baiklah. Nah, oke, kalau sesuai dengan torong pet topik sore ini ya, buat Ibu Ariati, ini kan cuaca panas. Ingin maunya apa
1: panas
0: nih?
1: Begini, suka makan gohu.
0: Oh, suka makan gohu.
1: Kebetulan di sini DP orang tukang jual gohu itu pepaya habis.
0: Oh.
1: Jadi belum ada kupas.
0: Sama kita
1: lihat. Dia persiapan torompe birman kan jaga baju war. Dia sudah persiapan mau bikin gohu. Terus dia ke pepaya, dia ke cari pepaya punya ada.
0: Oh iyo.
1: Jadi kasih dia sudah siap.
0: Yang penting kan gohu. Yang penting kan gohu kuat, toh. Buah dan mesti perbanyak makan buah kalau panas-panas begini,
1: iya
0: tuh.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Ya kalau begitu, Ibu Haryati, sore ini saya punya Hanindia mengapa bertahan. Saya punya Logon Tatarigan, tapi bukan aku. Atau mau Domasif bersama kita kuat.
1: Oh, bersama kita kuat.
0: Bersama kita kuat, iya betul. Ya. Kalau kerja bareng, apalagi kalau cuaca panas begini, Kang.
1: Apalagi cuaca panas begini, kalau sama-sama gotong royong kan
0: ya. Kuat. Yang penting kerja tim, bukan
1: betul.
0: Bukan lantaran bukan lantaran banyak orang bekerja, kong tulain kurang ada tunjung-tunjung.
1: Kurang
0: sama dengan mandor.
1: Orang mau kasih dan ada orang juga bakasih noko. Terus cuma menikmati, terus cuma kerja. Boleh bagi.
0: Baiklah, oke. Bu Naken, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Ya, terbaik buat Bung Mai sekeluarga. Pulang ke rumah sebentar. Tidak kurang suatu apapun sampai di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, salam buat 3 orang. Yang pertama ada Ibu Marsi yang ada di Watumiak Tondano. Apa kabar Ibu Marsi, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Orang pe Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu, apa kabar Ibu Ani?
0: Yo.
1: Salam sehat bersama keluarga. Sudah nak dengar suara ini ke Pak Ibu Ani, Kang.
0: Sibuk sto kalau siang begini.
1: Iya, sibuk. Baru yang ketiga ada Ibu Lisa atau Ibu Elizabeth yang di Pakuru Utara. Salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Buat Bung Mai. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Okay, banget. Terima kasih Ibu Haryati, Bu Naken. Ya, makasih sudah gabung ya. Memang kalau yang namanya di Bunaken, apalagi dekat pantai, aduh lebih panas, lebih dekat aku, no? Lebih panas. Ya, jadi kita bicara soal keinginan ya. Kalau cuaca panas begini, pinginnya apa begitu? Kalau Ibu Haryati katanya tadi pingin makan gohu. Kalau yang lain gimana? Pinginnya tidur atau pingin istirahat atau pingin tetap beraktivitas atau pinginnya apa sih? Karena yang namanya keinginan ya, setiap orang itu beda-beda lah. Ya, saya ingin tahu kalau cuaca panas ya, keinginan Anda apa? Itu saja, lain telepon saya buka lagi, Pro 1, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore, orang Palampa.
2: Iya, katanya Bung Mai. So apa kabar, Dan?
0: Ada, sehat-sehat. So, di Palampa atau masih di Air Madidi ini?
2: So, di Palampa. Sudah muka tuh begini.
0: Oh.
2: So, di Palampa, Bung Mai.
0: So, di Palampa. Oke, bagaimana di Palampa, hujan keras?
2: Aduh, kenapa panas keras ini, Bung Mai?
0: Oh, panas keras.
2: Nggak hujan.
0: Oh, baiklah.
2: Kenapa yang terus sama dengan Bung Mai bilang tadi, ada kipas angin, cuma...
0: DP uap.
2: Angin itu bukan apa, tapi panas.
0: DP uap justru yang keluar panas, Kang.
2: Iya, benar sekali.
0: Biar lebar angin, Kang, tetap DP
2: iya,
0: panas.
2: Iya, betul, Bung Mai.
0: Oke, baik. Ibu Ipin, kalau Ibu Ipin dang bagaimana? Sukanya apa ini di sore begini? Cuaca panas,
2: kalau
0: mau suka tidur, Kak? Suka apa?
2: Kita paling suka itu kola ubi, tapi kalau disuruh khas bagus.
0: Bagaimana?
2: Kola ubi.
0: Oh, kola ubi, Kong.
2: Tapi dia kalau apa taruh di kulkas lebih bagus.
0: Oh, taruh di kulkas.
2: Makan besok.
0: Oh. Begitu ya, tak kira taruh di kulkas sekarang nanti makan sabantar jam 12.
2: Enggak, besok pagi.
0: Besok, Jo.
2: Atau besok siang.
0: Ah, bagus taruh di freezer, Kang, kong makan lebih besok.
2: Aduh, semua keras.
0: Oh.
2: Sekarang ketemu wajib.
0: Jadi cuma suka makan kola ubi, Dang. Aduh.
2: Iya, cuma.
0: Kita.
2: Ternyata tadi kita mau itu gohu, cuma karena ada orang yang bisa jawab. Padahal memang dari tadi kita, aduh.
0: Nggak apa-apa, Noh.
2: Gohu apalagi panas-panas begini.
0: Ya, nggak apa-apa, kola campur gohu.
2: Aduh,
0: iya. Gara-gara cembungan. Kita jadi suka mau bikin kola tadi ini, Noh.
2: Iya, memang kalau apa paling bagus kola, tapi taruh di kulkas enak, nanti makan betul-betul.
0: Asik, oke. Baiklah, itu kong pakai durian, Kang. Dudu-dudu.
2: Aduh, pakai durian, mau no, pas-pas. Darah tinggi baku dapa.
0: Oke, okay. Ibu Ipin, di sini masih dengan Hanindia, mengapa bertahan? Ada Logonta Tarigan, tapi bukan aku? Atau mau pura-pura lupa dari Mahen? Yang mana? Lagu pertama kah, kedua, ketiga?
2: Ketiga sih, Bung Mai.
0: Lagu ketiga, Jo? Oke. Pura-pura lupa ini? Asik. Itu kalau udah batagi, Kang.
2: Pura-pura lupa, no.
0: Jangan pura-pura lupa, kok. Ah, itu,
2: iya,
0: toh.
2: Iya, betul. Awasnya, Bung Mai, pura-pura lupa, Kang.
0: Nah, itu.
2: Orang Palampa ini.
0: Oke. Okay. Baik, silakan Ibu Ipin.
2: Malam
0: untuk
2: pertama,
0: tiga orang.
2: Buat orang Ibu Mai yang paling baik hati, tidak sombong, banyak menabung. Nah. Terima kasih sampai Ibu Ipin ke telepon, Kang.
0: Banyak menabung.
2: Salam sehat, salam kasih diberkati Tuhan selalu. Bersama dengan keluarga Ibu Mai yang ada di rumah. Baru mau salam tiga spesial. Ada orang Bunda Elis, 5 kali. Apa kabar Bunda kalau lagi baga, monitor? Bagabung juga sayang. Mejang kalau jari-jari.
0: Iya.
2: Baru ada orang Tima di Kanaan juga. Apa kabar ini? Semoga ada spesial selalu.
0: Oke. Okay.
2: Jangan sembarangan minum es, pina supaya nak masakik, Kang, Bu Mai.
0: Ya, betul.
2: Iya, walau karena ini pe panas-panas begini.
0: Kasih hilang dulu, no, DP dingin.
2: Baru yang paling ketiga, ada siapa jadi Bu Mai?
0: Apa? Siapa?
2: Kita pe anak Joso yang tersayang.
0: Oh,
2: adalah,
0: Nyong.
2: Ada Novel, salam paling sayang dari Mama. Mai.
0: Okay.
2: Terima kasih. Yo. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Ipin yang ada di Palampang bersama anak tercinta ya, Noval. Semuanya ada di Palampang aja yang lagi dengar Pro 1 Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, salam kompak aja untuk Anda ya. Kalau Ibu Ipin katanya tadi keinginan sore ini panas-panas begini bagus makan apa? Apa dibilang tadi, kola. Kong taruh di kulkas biar nanti makan besok kata. Tak kira nanti makan tahun depan. Iya, jadi topik kita sore ini soal keinginan. Kalau panas-panas begini, sore-sore begini, Ngoni suka apa kira-kira? Keinginannya apa gitu? Misalnya ya, bukan berarti yang lain juga, yang dua tadi sudah sebut makanan, yang lain juga pasti makanan atau apa. Ada kan keinginan lain, pinginnya tidur, pinginnya istirahat, pinginnya ngopi, atau pinginnya apa, pingin kerja, pingin jalan-jalan, atau pingin apa begitu ya. Jangan ikut-ikutan, oh saya juga pingin kolak, saya juga pingin gohu, pingin rujak. Lain telepon 0821-9583-5080, saya buka lagi setelah dua lagu ini. Dan jangan lupa yang tidak sempat gabung di lain telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. The Massive bersama Kita Kuat, Mahen Pura-Pura Lupa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
4: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Ya baik, pergi ada bikin ya, ada Mahen pura-pura lupa. Ah, itu mungkin sengaja kali ya. Kita lanjutkan line telepon, saya buka lagi ya, masih di 100% Indonesia Pro 1. Selamat sore.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Selamat 100% sore
1: Indonesia.
0: Orang ya, Palu.
1: Bang Mai.
0: Yo.
1: Aduh. Palu panas sekali Bang Mai.
0: Panas sekali ya. Oke.
1: Iya, panas
0: baik.
1: Di sini.
0: Kalau penerimaan gimana Ibu Natali?
1: Ini bagus, jelas Bang Mai. Cuma kemarin itu agak delay sedikit, tapi ini nggak terlalu.
0: Ini melalui
1: cuma
0: apa?
1: Cuma memang nanti streaming.
0: Streaming ya?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya. Tapi Bang Mai kalau masuk pakai ini streaming ini biasa delay ya. Jadi biasanya saya kalau Bang Mai masih omong situ, saya sudah masuk memang karena biasa lambat gitu, Bang Mai angkat gitu.
0: Oh baik.
1: Iya. Streamingnya okay. Lama sekali Bang Mike. Jadi biasa juga Bang Mike masih putar lagu saya sudah mulai masuk gitu.
0: Oh iya, jadi kalau dari Palu streaming RRI digital bisa diterima ya. Tapi
1: ya,
0: ini kalau bisa. Dari Tondano Tataran katanya hilang ini suaranya. Oke, okay, baik.
1: Oh enggak, saya ini bagus. Suaranya ya. Bang Mike ini bagus diterima.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu Ibu Natali, kita ke topik. Kalau Ibu Natali pinginnya apa ini? Sore-sore gini panas lagi. Pinginnya apa?
1: Saya kalau panas baginya Bang Mike suka istirahat, tidur-tidur,
0: istirahat.
1: Tapi biar enggak nggak tak tidur gitu, nggak tak sono, yang penting
0: ada rebahan,
1: baring-baring
0: gang.
1: Istirahat kan. Iya ya, maksudnya
0: yang penting ada baring-baring.
1: Kasih terebadan orang bilang kan. Iya, baring-baring.
0: Betul.
1: Apa kalau panas begini nggak ada semangat juga mau kerja, panas kali.
0: Oh iyo.
1: Keringat.
0: Oke. Baiklah ya. Kalau begitu. Ya, saya masih punya ya. Hanindia mengapa bertahan? Logonda tapi bukan aku. Atau mau Sarul Gunawan mungkinkah terjadi?
1: Mungkinkah terjadi?
0: Oh, harus yakin dong.
1: Yakin pasti.
0: Oke, okay. Baik. Iya, silakan.
1: Oke, okay, sama salam yang pertama ya. Ada Ibu Ipin tadi ya, yang ada di Pal 4 bagi-bagi itu kolak ya Ibu Ipin. Kalau sejari kolak bagi-bagi di sini.
0: Mari nanti makan besok.
1: Tapi kalau di Palu itu kolak anu Bang Mai, bikin kolak bete.
0: Oh kolak bete. Kalau di sini bete enak baking soup.
1: Makasih ya Ibu Ipin. Iya. Iya.
0: Oke.
1: Kolak bete lebih enak Ibu Ipin, tapi betenya yang dari Lubuk Banggai kata itu lebih terkenal.
0: Oh, begitu.
1: Oke. Okay. Okay, terus yang kedua ya, ada Ibu Haryati yang punya Bunaken. Selamat sore, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu dah. Yang ketiga ada Ellen di Tondano juga, selamat sore. Salam kompak selalu Ellen. Apa kabar ya? Semoga sehat-sehat selalu Bang Mike. Tetap semangat.
0: Pasti.
1: Sukses selalu ya, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Bang Mike. Selamat sore.
0: Sama-sama.
1: Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Natali yang ada di Palu. Ya, cuaca di Palu kata panas membara nih. Ya, lain telepon saya buka kembali ya di 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung di lain telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya, di nomor yang sama. Ya, jadi topik kita, kalau cuaca panas begini, inginnya apa? Ya kalau tadi Ibu Natali pinginnya istirahat katanya ya. Ya memang pas cocok ya kalau yang lagi gak aktivitas istirahat ini cocok sih. Oke baik kita lanjutkan lagi lain telepon Pro 1 selamat sore.
2: Halo Pro 1 selamat sore Bu Mai.
0: Selamat sore.
2: Indonesia.
0: Iya orang Leilem.
2: Ya betul.
0: Ibu Nike bagaimana sehat?
2: Sehat. Selalu.
0: Oke. Okay. Kalau Leilem itu Kang panas apa Ujang Karas ini Kang?
2: Ya panas loh.
0: Oh, panas
2: lebih. Marba angin gitu. Jadi enggak terlalu.
0: Nyatal dah perasa Kang. Marco kalau di Tomohon kan apa seputaran Tomohon kok DP panas nyatal bagaimana tuh?
2: Iya sama. Baik panas tapi Leilem pagi itu panas tapi itu angin memang kencang.
0: Oke. Okay. Baik Ibu Nike, kalau Ibu Nike sesuai dengan terang petopik sore ini gimana? Ibu Nike sore-sore begini cuaca panas, mau suka apa? Pinginnya apa kira-kira? Mau ya, suka berjalan-jalan kah? Oh, minum es?
2: Iya.
0: Masih boleh minum es sedang ini?
2: Boleh lagi.
0: Oh, iya. Yang penting kata ukur-ukur no,
2: ya,
0: kan?
2: Ya, rasanya tuh kesehatan kalau bagaimana ya. Mm-mm. Kalau rasanya boleh, tentu yang boleh nomor kan boleh lagi.
0: Sesuaikan, Kang.
2: Sesuai. Iyo.
0: Barang ampa galas begitu toh.
2: Iya.
0: Iya lagi. Oke. Okay. Lagu apa ini? Sini masih dengan Hanindia, Mengapa Bertahan. Ada Logon Tatarigan, Tapi Bukan Aku. Atau mau Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan?
2: Yang pertama, Jo.
0: Ah, Mengapa Bertahan? Nah,
2: mengapa
0: itu.
2: Mengapa Bertahan, iya.
0: Iya, mesti japili kata pada dia. Seolah-olah dia ada bertengger terus iyo di posisi satu. Itu. Mengapa Bertahan? Iyo. Ya, terserah Anda. Bertahan, ya. Silakan dikirim untuk tiga orang.
2: Ya, mau salam pertama-tama buat Bung Mike.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih banyak saya terima itu ibu ini ke telepon.
0: Mm-hmm.
2: Tuhan Yesus memberkati juga bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
2: Mau salam.
0: Uh-uh.
2: Ada Ibu Elis yang ada di Bitung. Selamat sore.
0: Oke.
2: Okay. Salam dari ibu nih ke Dilaila.
0: Mm-hmm.
2: Yang kedua ada apa itu di Tombatu sana, Pak James.
0: Pak James,
2: Winorangian.
0: Ya, Sonya ada berapa dengar
2: lagi? Sore, Pak James. Ya. Sonya ada suara dia ya,
0: iyo,
2: siapa?
0: Nggak, cuma ingat ada di tambang stokage ini.
2: Mungkin tahu. Yang ketiga ada Ibu Natalia yang terlewat tadi.
0: Betul.
2: Kembali juga ke Bung Mike. Terima kasih banyak. Yo. Selamat sore.
0: Shalom. Oke, terima kasih mewakili Leilem. Sudah ada Ibu Nika tadi pinginnya mau minum es juga kata. Oke, okay, makasih buat Ibu Nike. Salam hormat juga untuk keluarga. Apa kabar juga untuk Ibu Ros yang ada di Leilem. Elis juga, selamat sore. Ada siapa lagi ya di Leilem? Ada Pak Raiko, Les Parudi. Ibu Selfie juga, apa kabar yang ada di Leilem? Semua aja orang Leilem nih, dari ujung ke ujung dapat salam kompak. Yang nyandak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS WhatsApp. Jadi torong petopik sore ini. Cuaca panas ya, sore-sore begini, pinginnya apa gitu. Ya, apakah pinginnya tidur, pinginnya jalan-jalan, atau pingin makan, pingin minum, atau pingin apa? Ya, nanti kirim ya di 0821-9583-5080. Oke, setelah dua lagu ini ada Sarul Gunawan dan Hanindia, saya akan kembali untuk Anda.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik, pendengar, itu tadi saya tambahkan ya, 420 Kita Pasti Tua, lagu spesial yang ada di Tata Aran ya. Ibu Aurina tadi ngirim WhatsApp. Ini katanya, selamat sore, saya selalu diberkati bersama keluarga, amin. Topik minum es buah segar, lagu ya itu tadi sudah saya putarkan ya. Salam buat Ibu Agnes Stelling. Makasih salamnya Franky Tumpahan, makasih salamnya Pak Ali Tuminting, makasih salamnya kembali ke Bung Mike, makasih, shalom. Oke, kita masuk di sesi terakhir ya, untuk satu atau dua penelpon terakhir. Akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan sudah tersedia satu lagu lagi dari SMS ya, Bung Vero Tinggogoi. Ini katanya, kalau dari Bung Vero, kalau panas-panas begini, Vero pingin makan tahu gula yang kasih dingin dalam freezer. Ya, request lagu Papinka Di Mana Hatimu. Salam buat Sule di Tumpahan, Ibu Natali Palu, Elis Bitung. Untuk Bung penyiar, salam sehat ya, bahagia. By Vero Tinggogoi, Pumoro Banjar. Ya, makasih Bung Vero yang ada di Pumoro ya. Lagunya sudah saya siapkan. Saya ke line telepon lagi, Bro Satu. Selamat sore.
1: Selamat sore, selamat
0: sore. Selamat sore. Apa kabar Vina?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Oke. Vina, kalau Vina bagaimana?
1: Saya dari Vina memandi.
0: Bagaimana?
1: Mandi cuci rambut.
0: Oh, mandi kon cuci rambut. Oke. Okay. Iya. Jadi itu keinginan Vira, apa Vina, Vina ya?
1: Mandi, habis mandi, bobo. Nanti bangun jam 6, pernah mau persiapan mbak nonton bola.
0: Hah? Nonton bola?
1: Ada bola tuh ini.
0: Oh, di kampung ada bola gitu, pertandingan bola.
1: Kalau situ sebentar ada bola tuh, jadi mestinya ada tam.
0: Oh iyo. Ada bola dong sebentar.
1: Ya mak, Indonesia kok nyesek namun terlalunya sejak dia hobi bola.
0: Oh iya, oke, baik Vina. Vina, kita langsung ke lagu ya.
1: Ada sudah komen, sudah dibaca, karena Vina ada monitor dari tadi, Vina punya lagu favorit, sama ada satu di sini. Belum siap kehilangan.
0: Oh, belum siap kehilangan, oke. Okay. Ya. Baik Vina.
1: Mengolong silang dan bulannya panas, kok panas kalau sama hujan.
0: Oke, baik Vina. Iya, silakan kirim untuk siapa Vina? Ya,
1: pertama buat teman-teman yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi teman-teman bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Ya, tugas kita nomor 24 siap. Mau izinkan nafsam minum air. Terima kasih atas nasihatnya. Dalam saya selalu bersama keluarga Bunda juga yang dari makan itu. Dalam saya selalu yang ketiga buat ibu ketua, ibu anak orang satu. Dalam sayang bersama keluarga.
0: Baik.
1: Selamat kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Vina Kanaan. Ya, makasih Vina. Salam juga untuk keluarga ya. Mama, papa, kalau Vina kata pingin mandi. Pung cuci rambut. Ya, makasih buat Vina ya. Satu lagi penelpon. Sebelum saya akhiri ya, kebersamaan kita untuk sore hari ini di 100% Indonesia. Masih di 0821-958-35080. Jadi topik kita sore ini, kalau Anda kira-kira sore gini ya, cuaca panas. Anda inginnya apa gitu ya. Kalau tadi Vina pingin mandi ya, pendengar ada penelpon sebelumnya juga tadi katanya pingin minum es, pingin istirahat ya, pingin tidur. Iya, pingin gohu rujak katanya. Gimana yang lain? Di 0821-9583-5080. Kita bicara soal keinginan. Bung Vero, makasih ya tadi sudah ngirim SMS-nya. Terhibur selalu Bung Vero. Kita ke penelpon berikut. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, Ibu Ros. Apa kabar?
2: Sehat, walafiat.
0: Oke. Baik, Ibu Ros, kalau Ibu Ros sedang sore begini, sukanya apa Ibu Ros?
2: Makan rujak.
0: Makan rujak. Makan rujak?
2: Iya, okay. Buah-buah tuh.
0: Oke. Okay. Pinginnya makan rujak?
2: Iya, tapi nggak ada yang dijual.
0: baiklah. Oke. Okay. Ibu Ros, kalau Ibu Ros sedang bagaimana?

0: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Salam buat ibu yang cantik dan nona-nona cantik di rumah, Kang.
1: Ya, terima kasih, Bros.
0: Salam juga, Kang. Ada balas salam, ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Ini salam balasan. Ada juga Elis di Bitung, selamat sore. Ada Esther Lita di Girian. Buat Michael, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Ibu Ros Leilem. Penelpon terakhir kita untuk sore hari ini. Makasih Bu Ros. Ya, sudah gabung sore hari ini. Oleh Ibu Ros kata pinginnya rujak. Ngerujak walaupun gak ada ya. Ya, tuntas sudah kebersamaan kita untuk sore hari ini. Beberapa lagu spesial siap hadir ya, mengakhiri kebersamaan kita. Nanti saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado sore ini ya. Makasih juga yang sudah ngirim SMS dan WhatsApp-nya. Ada Papinka, ada Stefan Pasaribu, dan ada Logonta Tarigan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Iya, baik, peringat demikian ada Stefan Pasaribu ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk sore hari ini 100% Indonesia. Belum siap aku kehilangan dirimu ya, dan saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore, serangkaian musik informasi spesial melengkapi sore Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Nadine, gue bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Gue bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pria, Ria demikian ada lagunya Reza Artamevia ya. Sudah di cover lagi oleh Malik di Essentials pertama. Oke, baik pendengar, saya coba selingin dulu dengan informasi untuk Anda di sore hari ini terkait dengan kegiatan Kota Manado resmi yang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk ajang e-sport bergengsi 2026 ini, PMBL ID Fall Grand Finals, yang akan digelar nanti pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Dan untuk pengumuman ya, disambut antusias oleh para penggemar yang siap menyaksikan pertarungan-pertarungan tim terbaik Indonesia dalam memperebutkan gelar juara. Dan event ini pendengar diprediksi nantinya akan menghadirkan atmosfer meriah sekaligus menjadi momentum penting bagi perkembangan industri e-sport di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado sebagai salah satu destinasi event nasional ini. Ya, dan para penggemar diimbau tentu untuk menantikan informasi lanjutan terkait dengan jadwal, lokasi, serta rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam ajang tersebut. Jadi ditunggu aja ya. 28 sampai 30 Agustus 2026 ini ya, ajang e-sport bergengsi 2026 PMPL ID Fall Grand Finals.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, ya memang di tengah kehidupan yang terus bergerak ini ya, segala tantangan, perbedaan ya, dan dinamika yang tidak pernah berhenti, ya ada hal yang selalu menjadi tempat kembali bagi setiap hati. Kedamaian ya, dan kedamaian bukan hanya sekedar keadaan tanpa pertengkaran ataupun suasana ketika setiap orang mampu saling menghargai, saling menguatkan, ya, dan berjalan berdampingan tanpa harus saling menjatuhkan. Karena kedamaian itu lahir dari hati yang tulus, tumbuh melalui sikap saling memahami, ya, berkembang menjadi kekuatan besar ketika diwujudkan dalam kebersamaan. Ya, pendengar, minggu subuh kemarin, ya, minggu dini hari, ya, terjadi aksi tawuran antar kelompok pemuda yang sempat menggegerkan Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan. Informasi yang saya kutip melalui akun Facebook RRI Manado, ya, di mana pendengar, dalam kejadian polisi yang tiba di lokasi berhasil ya membubarkan massa dan mengamankan seorang pemuda yang diduga terlibat dengan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik. Dan ya, Humas Polres Minahasa ya mengatakan peristiwa bermula setelah Polres Minahasa sempat menerima laporan dari masyarakat pada pukul 4 dini hari ya mengenai bentrokan yang terjadi di kawasan tersebut. Dan ya pendengar, tim URC Resmob langsung bergerak menuju lokasi untuk mengendalikan situasi sebelum konflik semakin meluas. Dan saat melakukan pengembangan, petugas sempat mengamankan seorang pria berinisial DT, ya, warga Kelurahan Koya. Dari tangan terduga pelaku ini, polisi menemukan sebuah ya sebilah badik yang diduga dibawa saat aksi tawuran berlangsung. Dan ya terduga pelaku ini bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Minahasa ya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan sementara Kapolres Minahasa KBP Stefan JR Simbar mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat ya dalam aksi tawuran ataupun membawa senjata tajam tanpa hak. Ya, warga untuk segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan ya agar bisa ditangani lebih cepat. Ya, karena itu Polres Minahasa menegaskan penyelidikan saat ini masih tetap terus berlangsung untuk mengungkapkan seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Ya baik pendengar, agar kau bahagia ya, dari Alvin Alberto sekaligus rampungkan untuk kebersamaan kita di sore hari ini ya, untuk lagu-lagu hiburan ya, dan nanti saya ajakkan untuk kita lanjutkan ya, usai penyampaian lintas Banggota ya, untuk Manado sore ini kami akan menyapa Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada lewat lagu-lagu religi pop Islam. Dan ya, untuk lintas Banggota nanti Anda bisa ikuti ya, bersama RRI Gorontalo.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Kita awali berita dari RRI Manado, dukung 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen, kami ulangi, Ditjenim Sulut tebar bibit ikan nila dan lepas ayam petelur di Lapas Kelas 3 Amurang.
2: Resmi dibuka peternakan ikan nila Lapas
3: Amurang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen Pas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjen Pas Sulut Haposan Silalahi mengatakan pelepasan ayam petelur merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
2: Ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwira swasta sendiri. Kita berharap, jadi ini adalah merupakan pemerintah program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap narapidana itu benar-benar harus diberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan. Dan kita berharap nanti seluruh lapas di Sulawesi Utara ini akan menjadi program yang harus kita wajibkan.
3: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pas Sulut. Kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi untuk menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Kesak melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita beralih ke Gorontalo. Kabupaten Bone Molango menjadi lokasi pencanangan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pencanangan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi di Kabupaten Bone Molango. Pemilihan lokasi pencanangan didasarkan pada nilai sejarah perjuangan kemerdekaan yang melekat di daerah tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan Bone Molango memiliki keterkaitan kuat dengan perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Menurutnya daerah ini menjadi bagian penting dari lahirnya semangat perjuangan rakyat Gorontalo.
5: Dipilihnya Bone Molango karena dari sini tumbuh sebuah pergerakan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1942 ada tokohnya di sini, pahlawan nasional Bapak Nani Wartabone. Itu tidak bisa dipisahkan dari benang merah rangkaian sejarah yang harus kita terus pertahankan, kita kembangkan, kita turunkan kepada seluruh generasi yang hari ini, besok, dan akan datang.
4: Selain menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan, pencanangan juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia Tingkat Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di kawasan Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango.
6: Rangkaian kegiatan pencanangan bertempat di objek wisata Danau Perintis dilaksanakan dengan beberapa agenda. Yang pertama yaitu jalan sehat yang telah kita laksanakan bersama dengan jarak kurang lebih 1,9 km yang dimulai dari halaman kantor Bupati Bone Bolango dan finish di tempat ini di objek wisata Danau Perintis. Yang kedua yaitu penaburan 10.000 benih ikan nila. Ini dilakukan di kawasan Danau Perintis ini untuk mendukung kelestarian ekosistem perairan dan juga ketahanan pangan lokal. Kemudian penanaman 81 pohon penghijauan.
4: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.
1: Ya, peringkat demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi Senin 3 Agustus 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja mertugas, saya Azhar Yusuf. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya, ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik kembali, selamat sore untuk Anda, spesial kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya. Kembali lagu-lagu religi siap saya hadirkan untuk persiapan Anda beribadah di sore hari ini bersama keluarga. Dan sebagai informasi, kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini, tepat di pukul 17 lebih 54 menit.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, ada satu lagu religi lagi kita akan jelang untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya ya, dari Atina Padamu Ku Berlindung. Ya, dan untuk kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado, kami kumandangkan tepat di pukul 17 lebih 54 menit.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam salat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah lagu dari Ahmad Dhani ya, Jika Cinta Allah, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Nanti setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan lagi Manado Sore di kesempatan edisi yang sama Manado Sore ini ya, di kesempatan Senin 3 Agustus 2026 ya. Lagu-lagu spesial Merah Putih kembali hadir melengkapi malam Anda.

Muslimin dan Muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat malam ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada kolaborasi Cakrakan dan Hael Huzaini, Terlanjur Cinta. Ya, kalau sudah terlanjur ya tinggal dibicarakan dengan apa ya, serius lah bagaimana kelanjutannya. Oke, baik, pendengar, saya coba awali dulu dengan informasi yang saya kutip lagi dari laman ya Facebook ya Pro 1 RRI Manado. Ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang tentu menegaskan komitmen bagaimana untuk melestarikan budaya dan bahasa daerah Tonsea di tengah tantangan modernisasi yang semakin menggerus kearifan lokal ya. Seperti disampaikan oleh Bupati Minahasa Utara John Deganda bahwa pentingnya menjaga warisan budaya ini sebagai identitas yang harus diwariskan untuk generasi mendatang kita. Ya, karena pelestarian budaya bukan hanya tentang tanggung jawab seorang individu, tapi butuh dukungan bersama termasuk pemerintah daerah. Ya, karena itu dari Pemkab Minut ya terus mendukung berbagai kegiatan kebudayaan melalui Dinas Pariwisata sekaligus untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah masyarakat. Dan selain itu juga upaya konkret yang dilakukan misalnya melalui sektor pendidikan ya, memasukkan bahasa Tonsea dalam muatan lokal di tingkat SD, SMP, dan program ini memang melibatkan tutor Ama dan Ina untuk mengajarkan bahasa daerah yang kepada para siswa. Ya, dan tentu dengan program ini ataupun langkah ini diharapkan mampu menjaga eksistensi budaya Tonsea agar tetap lestari dan tidak hilang ditelan perkembangan zaman.

0: negaranya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ada beberapa kebiasaan ternyata pendengar yang sering kita anggap sepele ya, dan tentu berdampak untuk kesehatan. Pernah nggak sih Anda usai makan malam ya dengan porsi yang cukup atau dengan ukuran Anda, tapi ternyata 1 atau 2 jam kemudian sering muncul keinginan untuk ngemil? Apakah itu keripik, biskuit ya, atau cemilan lainnya ya. Dan kebiasaan ngemil malam hari sebenarnya memang umum ya dialami orang-orang ya, hampir sebagian. Tapi keinginan makan yang muncul setelah makan malam bukan berarti harus selalu dipenuhi. Ya, ketika merasa ingin makan apapun ya, sekalipun sudah makan malam, ya bukan berarti tubuh juga benar-benar butuh makanan ya, karena dalam banyak kasus keinginan untuk terus-menerus mengunyah ya itu dipicu oleh biasanya kebiasaan atau mungkin stres, bosan, atau mungkin tergiur juga sih dengan stok cemilan yang ada di rumah nih. Nah, mungkin sebaiknya Anda mencoba beberapa ya alternatif yang bisa membantu Anda lah untuk menghentikan kebiasaan ngemil setelah makan malam ya, misalnya menentukan batas waktu makan gitu ya. Karena dengan menetapkan jam terakhir untuk makan ya, atau ya misalnya di pukul 19 misalnya ya, pukul 7 malam, atau mungkin disesuaikan dengan rutinitas Anda juga. Karena dengan menerapkan aturan yang jelas biasanya lebih mudah dipenuhi atau dipatuhi ya, dibandingkan sekedar berniat, oh besok aja deh, besok tidak ngemil lagi gitu. Atau jangan sampai terlambat makan. Nah, ini yang penting juga ya. Melewatkan makan atau memberi jeda terlalu panjang ya antara makan justru malah membuat rasa lapar semakin menjadi-jadi hingga malam hari. Ya, daripada balas dendam di waktu malam, mungkin sebaiknya terapkan jadwal makan yang teratur ya. Kemudian cobalah untuk memperbanyak protein dan serat ya. Mengurangi stok cemilan yang tidak sehat di rumah, ini penting ya. Kalau memungkinkan selalu menyimpan stok keripik atau biskuit, kue dan sebagainya, itu bisa membuat Anda lebih mudah untuk tergiur makan akhirnya ya, mengunyah ya. Atau sibukkan diri Anda lah ya. Kalaupun keinginan ngemil muncul karena bosan misalnya, cobalah untuk melakukan aktivitas lain, misalnya memberes-beres rumah atau main sama anggota keluarga atau menjalankan hobi. Pokoknya hindarilah ya bolak-balik area dapur atau tempat penyimpanan untuk mengurangi godaan mengambil cemilan, dan pastikan tidur yang cukup. Ya, kalau kurang tidur tentu meningkatkan keinginan seseorang untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi gula. Biasanya kan kalau sudah larut ya, kalau sambil ngobrol-ngobrol dengan teman kah atau dengan keluarga, biasanya ada saja sih godaan. Enaknya makan ini ya. Atau kita ngemil ini yuk sambil nonton. Nah, itu kan. Nah, tidur yang cukup justru membantu mengatur hormon lapar dan kenyang sehingga lebih mudah untuk mengendalikan nafsu makan pada malam hari.

Oke, baik pendengar, ada Ade Kovinda tanpa batas waktu ya, kembali sudah melengkapi malam Anda ya, sambil menikmati makan malam. Semoga usai makan malam jangan sampai ada lagi untuk tergiur dengan cemilan ya. Pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda, ini terkait dengan program magang ya. Dari Kemenaker menegaskan program magang nasional ya, Magang Hub, menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Dan Kemenaker menegaskan program Magang Hub ini menjadi salah satu strategi ya. Dan Magang Hub akan meningkatkan kompetensi lulusan baru melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Seperti disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemenaker Farid Abdurrahman Nuryuliono ya, bahwa program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi salah satu kendala yang kerap dihadapi itu lulusan baru adalah persyaratan pengalaman kerja yang masih sulit dipenuhi. Sementara meskipun belum punya kesempatan untuk memperoleh pengalaman tersebut ya, peserta nanti akan menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan mitra. Dan selama periode ini, mereka ya akan mendapat pendampingan dari mentor, memahami budaya kerja, meningkatkan kemampuan teknis ataupun non-teknis, serta membangun portofolio dan jaringan profesional. Ya, dan pendengar, ya, Kemenaker juga mencatat sektor keuangan menjadi penyerap terbesar lulusan program magang ya. Disusul sektor perdagangan ya, kemudian manufaktur dan sektor kesehatan. Ya, jadi ke depan Kemenaker berharap program magang nasional 2026 mampu memberikan dampak berlapis. Ya, dan program ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran muda, terutama pengangguran lulusan perguruan tinggi melalui pendekatan yang lebih langsung. Oke, setelah Noah dan BCL mencari cinta sejati, Anda akan dengarkan drama radio persembahan RRI Cirebon dengan judul Check Sound di atas tanggul.

hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di Live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10 kalex, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oranye legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Po ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar. Demikian ya, ada lagunya Ebit ya, kolaborasi Adra dan Segara Band ya, sudah melengkapi malam Anda, melengkapi hiburan Anda. Saya masih punya satu lagu terakhir. Saya coba pilihkan dari lagunya Iwan Fals ya. Mata Dewa dinyanyikan oleh beberapa artis kenamaan ya, ada Khalif, Regina Putri, Reno Putrai ya. Dan Mata Dewa ini ya, sekaligus akhiri kumpulan kita. Nanti setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore. Kami akan menyapa untuk Anda umat Hindu dimanapun berada lewat mimbar agama Hindu. Sekaligus rampungkan ya untuk pengawalan saya di kesempatan edisi Senin 3 Agustus 2026.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, selamat malam untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, yang pada saat ini dimanapun berada, yang lagi mendengarkan siaran RRI, Radio Republik Indonesia, Kota Manado. Sekali di udara, tetap di udara. Bahagia saya hari ini ya, berjumpa kembali dengan saya, Dayukade Suseni, dalam mimbar agama Hindu, di mana pada hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang Catur Weda. Ya, Catur Weda yaitu empat Weda yang kita kenal ya, dalam agama Hindu ada empat Weda yang kita kenal. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan ya, Ida Sanghyang Widiwase, karena atas anugerahnya kita dapat mempelajari ajaran suci yaitu Catur Weda. Sebagai umat Hindu, memahami Weda merupakan langkah penting ya untuk memperkuat sarada dan bakti serta menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Catur Weda, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih Weda itu. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang kata dasarnya adalah Wid, yang berarti ilmu pengetahuan ya. Weda itu adalah ilmu pengetahuan. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra dari zaman India kuno yang sangat banyak dan sangat luas ya. Dalam Hindu, Weda termasuk dalam Shruti ya. Termasuk dalam kumpulan Shruti yang secara harfiahnya yaitu berarti yang didengar ya, yang didengar. Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman. Brahman adalah Tuhan itu sendiri yang diturunkan kepada para resi. Jadi, Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang diwahyukan oleh Tuhan dan didengar oleh para resi, kemudian para resi itu menurunkan kepada kita semua ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelasnya. Jadi Weda itu bukan ciptaan manusia, cuma Weda itu ditulis oleh manusia. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan suci ya, yang diwahyukan oleh Tuhan, kemudian didengarkan ya oleh para resi, kemudian para resi ini akan menurunkan kepada umatnya itu kan. Kemudian Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran Hindu, laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan yang maha kuasa ya, seperti yang dikatakan di atas tadi lah, Weda adalah wahyu Tuhannya. Kemudian dengan demikian yang dimaksud dengan Weda adalah Shruti yang merupakan kitab yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma, Weda adalah pengetahuan suci, ilmu pengetahuan suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah Weda itu sangat luas ya.
apa saja tentang sesuatu, semua sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya, nanti setelahnya ini kita akan dapat saya perdengarkan ya dengan jelas apa-apa yang diwahyukan Tuhan itu, ilmu pengetahuan tentang apa saja. Ya, mari kita sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal dulu bahasa yang dipergunakan dalam kitab suci Weda tersebut. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, bahasa yang dipergunakan dalam Weda disebut bahasa Sanskerta, di mana nama Sanskerta ini dipopulerkan oleh Maharshi Panini, yaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astyadhyayi, yang sampai saat ini ya masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita membaca Weda itu, kita harus tahu tentang bahasa Sanskerta itu sendiri, ya. Dan hati-hati Bapak Ibu di dalam menerjemahkan Sanskerta itu sendiri, ya, supaya tidak salah, ya, karena ini tentunya bahasa Sanskerta di mana ilmu itu adalah diwahyukan oleh Tuhan, jadi bisa menjadi bahwa A yang kita lihat, A yang kita baca belum tentu A, begitu kan? Ada banyak lagi terjemahan-terjemahan ya yang perlu kita kaji sehingga memang betul-betul mendapatkan inti dari ajaran yang dimak. Kemudian sebelum nama Sanskerta menjadi populer, maka bahasa yang dipergunakan dalam Weda dikenal dengan nama Daiwiwak, ya, Daiwiwak, yaitu bahasa atau sabda dewata, di mana dewa adalah dewata, kemudian wak adalah perkataan, ya. Tokoh yang merintis penggunaan tata bahasa Sanskerta ialah Resi Panini, ya, tadi dikatakan tadi di atas. Kemudian dilanjutkan oleh Resi Patanjali dengan karyanya adalah kitab bahasa, ya, kitab bahasa. Jejak Patanjali diikuti oleh Resi Wararuchi. Jadi ada beberapa tokoh begitu yang memperbagus ya terjemahan dari bahasa Sanskerta itu sendiri, ya, tata bahasa segala macam, ya, ada beberapa tokoh di sini dikatakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, seperti saya katakan tadi di atas, sekarang ini kita akan mengenal bagian-bagian dari catur Weda itu sendiri, ya, apa-apa saja bagian terdapat dalam catur Weda itu, ya, apa-apa saja ilmu yang terdapat dalam catur Weda itu. Catur Weda terdiri dari satu yang disebut Rig Weda. Rig Weda yaitu membahas tentang kumpulan mantra dan syair pujaan, pujian, ya, berisi doa puji-pujian kepada para dewa, yaitu di mana Rig Weda ini dihimpun oleh Maharshi Pulaha atau sering kita kenal dengan nama Maharshi Pula. Maharshi Pula. Kemudian yang kedua yaitu Sama Weda. Sama Weda sendiri adalah kumpulan mantra yang berupa ajaran mengenai lagu-lagu pujian, yaitu digunakan dalam untuk tuntunan yaitu irama atau nyanyian suci dalam upacara, di mana Sama Weda ini dihimpun oleh Maharshi Jaimini, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Yajurveda, ya. Yajurveda, di mana Yajurveda sendiri adalah kumpulan mantra yang memuat tuntunan tata cara pelaksanaan yajna atau korban suci, ya. Berisi panduan bagi pendeta saat melakukan ritual. Jadi tata cara pendeta dalam melaksanakan ritual itu dibahas dalam Yajurveda, ya. Di mana Yajurveda ini dihimpun oleh Resi Wai Sampayana, ya.
Kemudian yang keempat yang disebut Atharva Veda. Di mana Atharva Veda ini adalah kumpulan mantra yang memuat tentang doa untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dia berisi penangkal segala macam penyakit ya, dan juga pengobatannya begitu kan. Hingga ajaran bersifat magis yang positif ya, magis yang positif. Dan Atharva Veda ini dihimpun oleh Maharishi Sumantu ya, Maharishi Sumantu. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, di sini sangat jelas dikatakan ya bahwasannya masing-masing Veda itu mengatur setiap komponen ya, setiap hal ya. Ada puji-pujian untuk doa diri sendiri kepada Tuhan ya. Ada tata cara ibadah atau persembahyangan ya, diatur begitu ya. Kemudian ada juga tentang pengobatan ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya apa yang kita sebagai umat Hindu lakukan di dalam persembahyangan ya, ada kidung, kemudian ada mantra-mantra, ada doa, kemudian ada tata cara, itu semua diatur dalam Veda ya, dalam Veda masing-masing diatur di masing-masing Veda itu sendiri ya, di masing-masing Veda itu sendiri, antara Chaturveda ini ya. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan misalnya Pinandita yang muput begitu ya, yang memimpin upacara atau yang menghantar upacara itu. Jadi diatur semua, jadi tidak sembarangan ya. Mana tuh batas-batas yang boleh kita lakukan, beliau lakukan, dan tidak boleh yang beliau lakukan begitu ya. Ada batas-batasnya, ada jenjang-jenjangnya ya. Seperti misalnya kalau bebanten ya, kalau bebanten itu kita juga harus membaca, ada lontar-lontar yang harus kita baca ya. Misalnya di Pelinggih ini, di tempat ini, apa-apa yang harus kita haturkan gitu ya. Jadi tidak sembarangan, tidak sembarangan. Begitu juga Veda yang keempat yaitu Atharva Veda, yaitu mencangkup tentang kumpulan mantra-mantra tentang pengobatan ya, pengobatan, tentang pengobatan penangkal segala macam penyakit ya. Jadi kalau ingin belajar tentang pengobatan ya, usada, kalau bahasa Sanskerta bilang usada, kita mempelajari Atharva Veda, Veda yang keempat. Di situ kita akan mengetahui bagaimana cara pengobatan dan apa-apa saja itu tumbuhan yang termasuk obat ya, mengandung obat begitu ya, menangkal penyakit atau menghilangkan sesuatu penyakit. Jadi kita harus membaca tentang Atharva Veda, Veda keempat tadi ya, kalau kita ingin mempelajari tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, ilmu pengobatan. Tentunya juga ajaran yang bersifat magis positif ya. Magis positif di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sakral tetapi punya sifat positif ya. Banyak tetua kita bilang begini, boleh saja belajar mantra pengobatan ketika kita arahkan ke arah positif, semua akan menjadi baik ya kan. Tetapi ketika kita membawa ilmu pengetahuan itu ke hal-hal negatif, tentu tidak akan berdampak baik ya, bagi kita ataupun bagi kehidupan bermasyarakat ya. Jadi jangan kita salah mengartikan atau jangan kita salah mempelajari sesuatu ya. Pergunakanlah sesuatu itu dengan positif supaya apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat untuk kehidupan ya, kehidupan yang lebih luas, tentunya kehidupan bermasyarakat ya, bernegara ya,
beragama, ya, itu ya, karena kita itu adalah makhluk sosial. Alangkah bahagianya bila kita mengetahui sesuatu, ya, misalnya tentang pengobatan, kemudian ada seorang yang sakit minta tolong kepada kita untuk pengobatan, alangkah senangnya kita bisa membantu kemudian menjadi sehat seperti hanya para dokter, ya. Bahagia pasti beliau itu manakala berhasil melakukan operasi menyelamatkan nyawa, ya. Para dokter bisa membantu ibu-ibu melahirkan, ya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sembarangan kita dalam tata cara persembahyangan kita, ya, umat Hindu yang selama ini kita lakukan itu semuanya diatur dalam catur Weda itu sendiri, ya. Bapak Ibu Umat Sedharma, Weda tidak hanya menjadi pedoman dalam upacara keagamaan, tetapi juga

Seperti dikatakan tadi, seperti air mengalir terus-menerus tanpa henti, itulah pengetahuan ya. Itulah pengetahuan. Semakin kita mempelajari, semakin banyak kita yang kita tidak tahu ya. Semakin begitu juga dengan kesehatan. Semakin dokter-dokter lebih pintar, penyakit itu lebih banyak. Jadi kita harus setiap hari harus belajar. Ya kan, harus belajar. Itulah pengetahuan itu, dan pengetahuan itu sangat relevan sampai kapanpun ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga ajaran Caturweda dapat diterapkan melalui Trikaya Parisuddha. Itu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Selain itu, umat Hindu hendaknya rajin sembahyang ya. Mempelajari kitab suci, menghormati guru dan orang tua, juga menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan, serta melaksanakan niatnya dengan tulus ikhlas. Di mana salah satu ajaran penting dalam Weda adalah Satyam Eva Jayati, yang bermakna kebenaran pada akhirnya akan menang. Memang benar Bapak Ibu, kebenaran akhirnya akan menang. Karena kebenaran itu ya memang benar, ya kan? Walaupun tidak serta-merta terlihat sekarang, tapi pada akhirnya akan menang, ya. Karena kebenaran itu adalah absolut, tidak teranu dengan ruang dan waktu. Kebenaran itu adalah absolut, jadi kapanpun kebenaran akan tetap menang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab berdasarkan ajaran Weda. Bukan hanya dengan menghafal isinya ya, tetapi juga mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata ya. Ketika setiap orang mampu hidup berdasarkan Dharma, maka akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Tercapailah moksa Dharma demi kebahagiaan lahir dan batin, dan tercapailah moksa. Demikianlah Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia. Terima kasih telah mendengarkan mimbar agama Hindu hari ini ya. Tidak banyak yang saya berikan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan kita, bisa menggugah hati kita untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan umat beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih telah selalu berada di siaran ini ya, RRI yang kita cintai ya, di mana slogannya sekali di udara, tetap di udara. Demikianlah mimbar pada hari ini, saya tutup dengan para mesanti. Sampai jumpa di mimbar berikutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Mantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani Presiden pada Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini, berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Terima kasih. Presiden intinya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan lintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Gandhi Avandi, RRI 3, Tersembunyi Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi di Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perambatan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal undang-undang ini mulai dari penyusun. Sekarang kita sedang dalam penyusun ya, undang-undang. Mau masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tipkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan. Sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juli 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamar Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026, dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rakorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shen Patimanama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nia Abdul Aziz Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Di semangat malam hari ini, ketemu lagi bersama saya Elin Salviani. Mana-mana yang Anda pendengar di program Manado Malam ya, yang pasti di hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat ya. Apalagi yang mendengarkan Pro satu Manado, baik melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di selama hari ini yang terus mendengarkan Pro 1, semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap gitu ya, yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di Manado Malam, seperti biasa kita akan hadirkan untuk Anda ada informasi-informasi seputar komunitas gitu ya, dan juga akan ditahdirkan nanti ada acara Ruang Rindu dan tentunya Redungan Malam gitu ya, lagu-lagu spesial sampai nanti di pukul 12 malam. Dan yang pasti apa kabar untuk Anda di semuanya malam hari ini, semoga sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 karena ada banyak lagu-lagu gitu ya yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Tetap jaga kondisi, apalagi yang sedang menikmati makan malamnya hari ini. Oke, semoga hari ini juga tambah energi gitu ya, tambah semangat juga tentunya mendengarkan Pro 1 Manado di malam hari ini.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Shelia Saputra dengan suara aku berharap yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya pendengar di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya ada beberapa komunitas Indonesia yang inspiratif dan juga kredibel gitu ya. Yang pertama di sini ada namanya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo. Mavindo ini adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada melawan hoax gitu ya, misi informasi dan juga disinformasi di Indonesia. Jadi mereka menjalankan edukasi publik, pemeriksaan fakta, pelatihan literasi digital, serta penguatan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi. Jadi program utamanya adalah pelatihan cek fakta, edukasi melawan hoax gitu ya, literasi media sosial, pendidikan etika digital, bahkan pelatihan kecerdasan artificial atau AI yang bertanggung jawab. Tentunya di tahun 2026, Mavindo ini juga mengembangkan kelas terkait literasi digital, cek fakta, anti scam dan juga AI gitu ya untuk pendidikan. Dan tentunya ada lagi gitu ya komunitas Indonesia namanya Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar ini adalah gerakan yang mengajak anak muda berkontribusi dalam pendidikan, terutama melalui pengalaman mengajar dan juga pengembangan kepemimpinan. Dan tentunya komunitas ini tuh menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tapi dari keterlibatan langsung dengan masyarakat. Kemudian juga ada komunitas Indonesia Berkebun gitu ya. Ini juga ada di Indonesia, salah satu komunitas yang mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong menjadi kebun produktif. Jadi dampaknya itu meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat hubungan warga, mengajarkan pangan berkelanjutan, dan ini sangat cocok sekali gitu ya bagi pecinta lingkungan, komunitas sekolah, bahkan keluarga dan anak muda pendengar. Oke, yang pasti ada lagi komunitas namanya Decoding Indonesia. Ini Decoding ini merupakan platform pembelajaran teknologi yang membantu mengembangkan talenta digital Indonesia. Jadi ini salah satu komunitas mendorong masyarakat Indonesia agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta teknologi gitu ya. Dan ada lagi komunitas lokal berbasis daerah gitu ya. Di sini salah satu organisasi komunitas daerah ini sering memberikan dampak paling terasa, yaitu contohnya komunitas literasi desa, bank sampah, rumah belajar, bahkan komunitas UMKM gitu ya, bahkan relawan bencana, kelompok tani muda. Dan kelebihan dari komunitas ini ya, ini bisa dampaknya langsung terlihat gitu ya, mudah berkolaborasi, mengenal masalah nyata di seputar masyarakat. Dan yang pastinya ini salah satu komunitas

siapkan ya. Anda bisa bergabung nanti di 0821 9583 5080. Jadi untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis, apakah benar atau hoax?
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Oke, selamat malam untuk Anda di malam hari ini di acara Ruang Rindu ya. Yang pastinya untuk Anda yang bergabung, saya persilahkan di 082195835080. Di acara Ruang Rindu, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang 17 Agustus gitu ya. Nah, gak jauh-jauh nih di tanggal 17 Agustus gitu ya, apalagi di bulan spesial saat ini, tentunya gak jauh-jauh kita sudah merencanakan kira-kira kegiatan-kegiatan apa nih gitu ya di tanggal 17 Agustus nanti. Nah, namun di hari ini di acara Ruang Rindu, saya akan menghadirkan topik tentunya kira-kira perlombaan 17 Agustus apa nih, yang perlombaan-perlombaan yang pernah Anda ikuti gitu ya di perlombaan 17 Agustus, yang tentunya juga membuat Anda jadi makin senang gitu ya menantikan nih perlombaannya ada lagi di 17 Agustus. Nah, tentunya ada lagi yang bergabung di malam hari ini. Halo, saat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam juga orang Bunaken, Ibu Haryati, apa kabar?
1: Kabar, ada jadehat.
0: Oke, ya pastinya hari ini kita membahas tentang gak jauh-jauh 17 Agustusan gitu ya. Biasanya kan ada perlombaan. Nah, biasanya perlombaan apa nih yang Ibu Haryati pernah ikuti nih tanggal 17 Agustus?
1: Kalau dulu itu 17 Agustus itu kalau lomba ya cuma bola voli saja.
0: Bola voli itu ya. Wah, kayaknya atlet juga ini kayaknya ya.
1: Enggak juga, cuma ikut-ikutan.
0: Yang pasti itu memeriahkan juga gitu ya lomba 17 Agustus.
1: Iya, memeriahkan.
0: Oke, baik.
1: Yang pasti dibilang atlet ya enggak juga.
0: Wah, yang pasti keren ya, suka main voli gitu ya. Ibu Haryati. Oke, yang pasti lagunya apa nih, Indonesia atau Mainca?
1: Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini aku tak ingin sandiwara, Betaria Sonata, Amri Hammer, Hilang Permataku, Anna Ciska, Jawablah Rinduku, ada Dina Mariana, ada-ada saja. Yang mana nih?
1: Ada yang ketiga dan yang pertama Insan.
0: Jadi galau ya yang pertama dan yang ketiga.
1: Kita tuju Betaria.
0: Oke, Betaria Sonata, aku tengin sandiwara ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, Bu Haryati? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Terbaik buat Ibu Yelin si keluarga yang ada di rumah. Salam juga buat Adi Nail. Salam paling sayang. Salam sehat. Semoga iklannya makin banyak.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Jain, Ibu Cantik, ada Derma Didi, apa kabar? Salam sehat. Yang kedua ada Ibu Agnes, yang ada di Teling. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada apa itu Kang, yang ketiga ini ada Ibu Meilan Jo yang ada di Malalaya. Salam sehat bersama keluarga. Dia ada monitor biar nggak jam masuk, tapi dia ke monitor. Jadi salam buat Ibu Yeli. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, mantap. Terima kasih Ibu Haryati di Bunaken ya, yang sudah bergabung di 082195835080 di kesempatan hari ini. Ada lagi yang bergabung? Halo, saat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat Ruang malam. Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Ibu Yelin yang manis, yang baik hati. Selamat malam.
0: Selamat malam juga dengan orang Tareran ini.
2: Ya, betul sekali orang Tareran ini. Belum pindah-pindah dong, Ibu Cantik.
0: Belum pindah-pindah ya, Ibu Anggra ini. Oke, Ibu Anggra ini, kesempatan hari ini kalau boleh tahu nih, kira-kira apa nih lomba 17-an yang pernah diikuti nih, Bu?
2: Aduh, Ibu Yelin, kalau mau bilang lomba banyak
0: satu
2: Ibu Anggra ini, Jaiko.
0: Satu aja. Apa nih?
2: Aduh. Kalau ini tahun masih ada tuh lomba je iko itu mau iko lagi noh.
0: Wah, kayaknya suka ya. Apa nih?
2: Ja apa dang? Jaba lomba tarik tambang.
0: Tarik tambang gitu ya.
2: Tarik okay. Tambang
0: mil. Mantap, luar biasa.
2: Aduh, kalau sampai kalah memang tak iko-iko.
0: Ya masih ini luar biasa ya. Oh, suka tarik-menarik gitu ya. Kalau 17-an ya memang
2: iya.
0: Itu salah satu perlombaan yang memang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu juga, yang memang selalu ada gitu ya di 17-an. Oke, ya pastinya Ibu Haryati.
2: Itu lagi no.
0: Lagunya apa nih kira-kira? Indonesia atau Manca nih?
2: Indonesia Jo.
0: Oke, okay, Indonesia. Di sini ada Amri Hammer, Hilang Permataku. Ada Ana Ciska, Jawablah Rinduku. Ada Dinda Mariana, Ada-ada Saja. Yang mana nih?
2: Itu yang pertama Jo.
0: Amri Hammer ya, Hilang Permataku.
2: Itu Jo.
0: Oke, okay, baik.
2: Yang jadi penting, yang penting perasaan nak belum mau hilang tetap belum ada lah. Di hatiku toh.
0: Amin. Ya pastinya lagunya untuk siapa amin. Nih? Tiga orang spesial.
2: Oke, okay, tiga orang spesial. Yang paling spesial sekali adalah ibu yang lagi tugas, ibu yang cantik, yang manis, yang baik hati. Aduh, pokoknya kuat dang tuh.
0: Saya suka menabung juga gitu ya.
2: Saya rajin menabung. Okay. Tuh tidak sombong. Salam buat Ibu Yelin tentunya. Salam sehat.
0: Yeah.
2: Salam sukses.
0: Yeah.
2: Terus selalu diberkati Tuhan. Ibu Yelin bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Terlebih khusus lagi si Pinter yang ada di situ atau di rumah?
0: Di rumah. Lagi di rumah. Lagi di rumah.
2: Aduh, ada di rumah ketukang.
0: Oke. Okay.
2: Oke, buat adik Nair, soleh hari, soleh pinter. Pokoknya biar kita di kamar mandi kalau sudah dengar adik Nair untuk iklan udah sama keluar dulu.
0: Dengar dulu gitu ya. Okay.
2: Mau dengar dulu tuh adik Nair lagi bersuap-suap di iklan.
0: Oke, baik. Tiga orang spesial untuk siapa nih?
2: Tiga orang spesial tuh. Pertama mau balas, aduh Ibu Jane, apa kabar Ibu Jane di Ermadini? Ini salam dari Ibu Anggraini, Ibu Jane. Mudah-mudahan Ibu Jane lagi mendengar ini kan Ibu Jane. Salam buat keluarga yang ada di rumah, Ibu Jane selalu sehat. Terus diberkati Tuhan Ibu Jane. Ibu Jane bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua, mau salam juga ada Bunda Yes di Makalisung, apa kabar? Tentunya salam sehat. Salam buat keluarga Bunda Yes, salam yang paling spesial buat Ibu El, salam yang sayang juga Kang. Ada terus yang ketiga ada Nona Vina di Kanaan. Selamat malam bersama dengan keluarga. Salam sehat, salam sukses terus Nona Vina bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, okay, kembali ke Ibu J, Ibu J. Aduh buku, Ibu ya.
0: Langsung ke air mandi ini dong gitu.
2: Enggak kok ingat-ingat Pak Ibu J, kok ini terasa.
0: Oh, ada iya, apa ini? Teringat ingat dengan Ibu J ya.
2: Di Pro 1.
0: Oh, iya.
2: Jadi kembali ingat Pak Ibu J di air mandi di kan.
0: Teringat-ingat gitu
2: Ibu
0: ya.
2: Ibu Yelin. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Tetap semangat.
0: Siap.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bu Anggraini di Tareran hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung, jangan lupa gitu ya, di soal hari ini topik kita apa, lomba 17-an yang pernah Anda ikuti gitu ya. Di 0821-9583-5080 sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dan ibu siapa di
3: dengan
0: mana ini?
3: Dengan orang Papua Utara.
0: Pakai Papua Utara, Ibu Elizabeth.
3: Aduh, mudah sekali, tidak ada sekuat gabung.
0: Nah, itu dia. Kalau orang sabar, pasti ada. Iya. Okay. Yang pasti
3: mohon keselamatan.
0: Oh, iya. Ibu Elizabeth, hari ini, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa lomba 17-an yang pernah diikuti?
3: Yang pernah ikut?
0: Mm-mm.
3: Masih sekolah atau
0: yang pernah diikuti apa aja
3: ya, kalau lomba banyak boleh saja ikut
0: Satu aja.
3: Dikit volleyball, dikit bola kaki, dikit lari karung, dikit tarik tambang.
0: Oke, baik semua banyak gitu ya.
3: Banyak itu semua. Mar sekarang sendam ini. Kurang anak-anak dan cucu-cucu.
0: Oke, cuma jadi penonton gitu ya sekarang ya. Berarti iya. Dulu lincah sekali gitu ya Ibu Elizabeth. Aduh, ya.
3: Aduh, dulu mulai dari masa sekolah.
0: Oke.
3: Sampai so berumah tangga tetap.
0: Memang ya.
3: Main terus.
0: Ketahuan ya, gitu ya, masa mudanya lincah sekali.
3: Hobi sekali. Hobi sekali.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Elizabeth lagunya apa? Indonesia atau Manca?
3: Indonesia.
0: Oke, okay, Indonesia di sini ada Ana Ciska, Jawablah Rinduku, ada Dina Mariana, ada-ada saja, ada Betaria Sonata, Hatiku Menangis. Yang mana nih?
3: Mana ini? Yang pertama dan yang ketiga itu. Uh-huh. Yang pertama, Jo.
0: Yang pertama, Ana Ciska ya, Jawablah Rinduku ya.
3: Iya,
0: oke, itu baik. Lagunya itu siapa?
3: Yang
0: oh, betul. Jadi untuk yang dirindukan.
3: Yang bertugas malam hari.
0: Terima kasih. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Terima kasih karena data gabung Puan Mbak Jeli.
0: Iya, sama-sama Ibu. Terima
3: berkati dalam melaksanakan tugas malam hari ini sampai tuntas sebentar.
0: Amin.
3: Kembali pulang dengan keadaan selamat, diberkati oleh Tuhan. Bertemu dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih ya.
3: Tiga orang spesial. Pertama, mengirim ke orang yang ada di pembagian atas. Ada Arte di sana. Apa kabar, nafasi salam. Salam kumpul selalu. Salam baik dan salam persahabatan. Dan yang kedua ada Frankie. Di Tumpaan. Ya, Frankie apa kabar Frankie? Terima kasih itu salam tadi. Jadinya aku udah dengar. Memang kata betul itu program kita di kesaksian itu. Selamat malam Frankie. Itu salam balik, salam baik dan salam kompak selalu bersama dengan keluarga.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang ketiga ada siapa ya kan? Ada Jo Pak Raiko jadi Leila. Selamat malam Pak Raiko. Nafas salam dari orang Pakuwiri Utara. Salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu.
0: Oke. Okay.
3: Kembali jual yang tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam shalom. Juga. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Ibu Elizabeth di Pakuwiri Utara ya. Ada Ibu Anggraini Tareran, Ibu Haryati di Bunaken, Ibu Elizabeth juga di Pakuwiri Utara sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruangan Anda. Tiga lagu. Tentunya nanti di season yang kedua, dua lagu, dua penelpon kita terima sampai selesai ya di acara Ruang Rindu. Oke, tetap terus bersama Pur Satu Manado, channel informasi dan inspirasi.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada 3 lagu yang sudah saya hadirkan di pendengar Anda. Terima kasih tadi yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Ada lagi yang bergabung di hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, ya hari ini orang Palu. Ya masih Bunda.
1: Iya benar sekali.
0: Bunda,
1: tapi bagus jaringan Mbak Yel. Biasanya anu delay agak lama gitu Mbak Yel. Ini nah, saya coba-coba dari kamar ini.
0: Nah, ya pasti luar biasa nih ya, tergabung juga akhirnya ya Bunda.
1: Iya, okay. Ya biasa, tadi saya coba di telepon seluler coba tapi agak susah, saya masuk WhatsApp aja coba toh.
0: Waduh, tapi luar biasa ya, dua-duanya tuh berjuang juga WhatsApp dan juga di line telepon biasa.
1: Oh iya gitu harus ya. Mbak Yel, karena biasa kalau iya harus, karena satu kalau enggak nyambung satu.
0: Mantap. Terima kasih perjuangannya juga nih Bunda. Bunda, hari ini kita pengen tahu nih.
1: Ya.
0: Kita pengen tahu nih apa lomba 17-an yang pernah Bunda ikuti nih?
1: Kalau 17 dari dulu masih umur-umur 50-an selalu ikut kegiatan sih, biasa diambil gerak jalan, senam. Tapi
0: itu,
1: barusan ya, kita bertanding senam, senam ibu-ibu yang seumuran gitu diambil untuk senam, ikut kegiatan.
0: Ah, okay,
1: kalau dulu-dulu kegiatan diikuti, ya, tapi sekarang tinggal senam.
0: Senam ya sekarang ya. Oke, okay,
1: sesuai umur,
0: sesuai umur. Yang penting bergerak aktif gitu ya Bunda ya.
1: Oh iya, tetap harus jaga, harus jaga kesehatan. Sekarang biar kita orang apa, biar umur so itu harus bergerak sih,
0: masih senam. Setuju, luar biasa. Ya masih Bunda hari ini lagunya apa nih Bunda?
1: Iya.
0: Indonesia atau manca?
1: Kalau anak mancanegara, manca ya.
0: Oke, okay, manca. Mancanegara di sini ada Tina Turner yang the best, ada With That You dari Mariah Carey, ada lagu dari Wilson Phillip, Hold On, kemudian ada lagu darinya Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Yang mana nih?
1: Oh, Diana Ross aja yang terakhir.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih, Bunda? Tiga orang spesial.
1: Oke, okay, yang pertama ya, mas salam buat Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Selamat malam. Selamat beristirahat ya Ibu Aurina. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Nita juga di Lelem. Selamat malam. Selamat beristirahat. Harapan ada sehat. Dan Tuhan selalu memberkati Ibu Nita dan keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Ibu Ros juga di Lelem ya. Selamat malam Ibu Ros. Ayo gabung, ada Mbak Yelin. Salam sehat ya Bro, salam persahabatan selalu. Okay. Buat Mbak Yelin, tetap semangat ya, bahagia selalu. Sukses selalu sampai akhir siaran ya.
0: Amin.
1: Dan doa terbaik buat Mbak Yelin dari keluarga di rumah.
0: Terima
1: kasih Mbak Yel, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, terima kasih Bunda Natalia di Palu hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Doa yang terbaik juga untuk Bunda dan keluarga, tetap jaga kondisi kesehatan. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Yelin Sofiani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, karya anak bangsa.
0: Wih, mantap ini ya, Pak Benik jadi bolmut. Hari ini kalau boleh tahu nih kegiatan lomba 17-an yang pernah diikuti apa nih?
2: Aduh banyak sih, tapi kita ambil saja waktu SMA kita pernah ikut paskibraka tingkat kabupaten.
0: Ih, keren, mantap ya, pernah ikut paskibra ya, Pak Benik Jo ya. Oke,
2: ya,
0: yang pastinya
2: itu dia.
0: Keren sih, yang pastinya Pak Benji, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa nih, Indonesia atau manca?
2: Oh, Western song.
0: Oke, pastinya ya. Ada Tina Turner yang the best, ada Without You darinya Mariah Carey, kemudian ada lagu dari Wilson Phillip, Hold On, ada lagu dari Westlife, Flying Without Wings. Yang mana nih?
2: Number one, Tina Turner.
0: Oke, okay, the best ya. Oke, okay, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan, Pak Benik Jo.
2: Oke, okay, tentunya ya. Pertama-tama Ibu Yelin Sofian yang tugas ya. Tetap semangat, berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat tentunya ya. Tiga orang spesial malam hari ini yang pasti. Ada Ibu Haryati di Bunaken. ada Ibu Agnes di Teling, dan yang terakhir ada siapa ya terakhir? Oh, ada Pak Islam di Bulang Mengundo Utara. Buat Ibu Yelin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Benik Jo. Hari ini yang sudah bergabung di Bolmut gitu ya. Di hari ini sudah ada dua penelpon. Tadi ada Bunda Natalia juga yang bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Iya, Lin.
0: Iya, selamat malam. Dengan orang Lelem ini kayaknya ya.
1: Iya.
0: Iya. Ibu Ros, yang pastinya hari ini
1: baru waktu datang kan.
0: Iya, yang pastinya luar biasa.
1: Iya, cuma di udara. Ya.
0: Terima kasih sudah bergabung Ibu Ros. Hari ini Ibu Ros apa nih? Kira-kira lomba 17-an yang pernah Ibu Ros ikuti nih.
1: Bagaimana?
0: Apa lomba 17-an yang pernah Ibu Ros ikuti? Pernah ikut lomba 17-an?
1: Oh, enggak pernah ikut kita lomba.
0: Oh, enggak pernah ikut lomba gitu ya. Cuma nonton aja gitu ya.
1: Cuma nonton-nonton. Nah, kalau 17 Agustus ada yang tari tambang.
0: Jadi enggak pernah ikut lomba. Open. Jadi enggak pernah ikut lomba nah, gitu pada intinya gitu
1: cuma,
0: ya.
1: Cuma gerak jalan.
0: Oke, pernah.
1: Ikut rame.
0: Oh, pernah ikut gerak jalan ya.
1: Tapi enggak di lomba itu, enggak lomba.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Ros lagunya Indonesia atau manca?
1: Indonesia aja.
0: Oke, Indonesia di sini ada Dina Mariana, ada-ada saja, ada Betaria Sonata, Hatiku Menangis, ada Bimbo, Telaga Pujaan, ada Bob Tutupoli, Tanpa Cinta. Yang mana nih?
1: Bob Tutupoli.
0: Oke, baik. Lagunya itu siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
1: Ya, pertama buat Helen, terima kasih kau angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini di korsat sudah keluar jadi.
0: Amin.
1: Salam buat main ya, Lin.
0: Iya, siap-siap Ibu. Terima kasih.
1: Ada dia?
0: Lagi di rumah, lagi di rumah.
1: Oh ya, di rumah saja. Nah, mau salam juga.
0: Iya, tuh siapa
1: ada
0: nih?
1: Ada pertama Ibu Esther Lita di Jirian. Selamat malam. Ada juga Ibu Aurina, selamat malam. Ada Nika di Leilam. Buat Yelin, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Ibu sebentar hari ini Ibu Ros ya di Leilam yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Yeah. Selamat malam. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka. Yang pastinya Ibu yang ada di tetaaran ini.
2: Siapa?
0: Ya. Yang pastinya hari ini kalau boleh tahu nih, pernah ikut lomba apa aja nih 17-an nih?
2: Oh, satu aja kan?
0: Satu aja. Apa nih?
2: Iya, sebetulnya banyak. Jalan tujuh, lomba jalan 17 kilo.
0: Ini gerak jalan atau bagaimana maksudnya?
2: Iya, 17 kilo jalan.
0: Oh, jalan itu lombanya gitu ya?
2: Iya, jadi jalan 17 kilo dapat hadiah gitu.
0: Juara berapa?
2: Asal sampai finish ya.
0: Itu juara atau apa? Ya,
2: nggak dapat juara.
0: Nggak dapat juara gitu ya. Oke, masih. Iya. Tapi pernah ikut lomba itu gitu ya?
2: Pernah. Okay, yang lain-lain juga banyak ikut.
0: Baik, yang masih
2: dulu ya.
0: Dulu ya, oke baik. Kalau sekarang cuma nonton ya Bu Arina ya?
2: Ah, cuma nonton, kalau sekarang kan soletoy.
0: Oke, yang pastinya Ibu Arina lagunya apa nih, Indonesia atau manca nih?
2: Manca Maria Carey.
0: Oke baik, lagunya untuk siapa nih tiga orang spesial?
2: Pertama buat Jelin yang manis, yang ada Candy sendak pindah-pindah kemari, yang sehat selalu, bahagia selalu. Terus bersyukur. Diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama Amin. Keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
2: Mama, aku lapar nih, please.
0: Iklan lagi.
2: Itu siapa tuh suka begitu? Ayo.
0: Oke, langsung.
2: Ada deh.
0: Langsung tiga orang spesial. Kira-kira buat siapa nih?
2: Tiga. Yang pertama buat Ibu Natalia tadi, terima kasih salamnya. Kembali salam dari Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Yang kedua, buat Agnes di Telin, terima kasih salamnya. Kembali salam dari Ibu Aurina. Yang ketiga, tunggu, yang ketiga buat Frankie di mana tuh? Buat Frankie yang di Tombatu kalau enggak salah apa di Kawangkoan. Salam buat Frankie bersama keluarga. Terima kasih salamnya. Kembali ke biasa Candies. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Orina yang sudah bergabung ya di 082195835080. Baik, sudah ada dua lagu yang sudah dipilih. Tadi ada Ibu Ros di Lelem, terima kasih sudah bergabung. Ibu Orina di Tataran 2 juga terima kasih. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPN.

0: Oke, balik lagi pendengar masih di program Spesial Pro 1 di Manado Malam, di Ruang Rindu. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mirli.
0: Halo, selamat malam orang air madidih ini ya. Oke, yang pastinya di hari ini Bu Jen. Kalau boleh tahu nih, yang pastinya ke apa nih lomba 17-an yang pernah diikuti nih?
1: Oh, pernah apa? Lomba makan kerupuk.
0: Oh, lomba makan kerupuk ya, juara kah atau bagaimana nih?
1: Iya, cuma pernah memang satu kali deh ikut. Sekitar 3 tahun lalu juara 1 sih.
0: Wih, mantap.
1: Mungkin pengaruh lapar.
0: Jadi kayaknya kalau ini tips juga ya, kalau ingin ikut lomba 17-an Agustus gitu ya, apalagi lomba makan kerupuk harus dalam keadaan lapar gitu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Bisa aja Ibu Jen ya. Oke, Ibu Jen, hari ini lagunya apa
1: biasa,
0: nih? Indonesia atau Manca?
1: Manca aja dulu.
0: Manca, oke, baik. Di sini ada lagu darinya Wilson Phillips, Hold On. Ada Westlife, Flying With That Wings. Kemudian ada lagu dari Mandy Moore yang Wanna Be With You. Yang mana nih?
1: Kita suka mau dengar Flying With That Wings.
0: Oke, Westlife ya. Lagu itu siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Tentunya pertama untuk Kelin, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini, dan berkati bersama keluarga, Adina yang salam sayang, baru tamu kirim semua-semua yang semua-semua su tadi, dan monitor dari pertama, ada Ibu Anggra ini kan, selamat malam Ibu Anggra ini. Tetap Ibu Jin jam monitor dari kebuka siaran sampai tutup siaran. Tetap monitor. Ibu Anggra ini bersama keluarga, salam kompak-kompak selalu, salam kas. Baru ada Ibu Riati juga digunakin, apa kabar? Selamat malam bang kompak, salam kasih. Terakhir untuk Ibu Sheni yang ditemohon juga apa kabar. Salam hari, salam kompak, salam kasih semua pendengar setiap Pro 1. Dan Pro 1 juga yang lagi monitor. Selamat malam, salam kompak semua. Buat Yelin yang lagi tugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye juga. Terima kasih Ibu Jen. Di Air Madidi yang hari ini sudah bergabung ya. Di 0821-95-835-080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda di Sultan hari ini, kira-kira ya apa nih lomba 17-an yang pernah Anda ikuti. Tentunya Anda bisa bergabung di Sultan hari ini. Bisa menceritakan gitu ya pengalamannya. Kira-kira lomba apa aja yang pernah Anda ikuti ya. Dan yang pastinya di Sultan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, yang kayaknya susah sekali gitu ya bergabung melalui line telepon atau juga SMS juga WhatsApp, bisa langsung kirim saja, ketik gitu ya di WhatsApp atau juga SMS boleh ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya,
2: Yeli.
0: Selamat malam juga. Dari Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Nike yang berada di Leilem.
0: Oh, Ibu Nike. Ibu Nike apa kabar? Lama nih enggak kedengeran suaranya ya. Di Leilem.
2: Kabarnya ada baik-baik saja.
0: Sehat selalu. Ya pasti Ibu Nike hari ini topik kita apa lomba 17-an yang pernah Ibu Nike ikuti nih?
2: Ada pernah ikut lomba buat cookies cucur.
0: Oh, bikin cookies
2: lomba
0: cucur.
2: Torang.
0: Waduh, iya. Mantap-mantap. Juara kah atau?
2: Juara dua saja.
0: Wah, juara dua. Tapi itu luar biasa. Berarti jago ini ya. Sudah bakal bikin cucur.
2: Bikin cookies cucur.
0: Itu dia. Itu cookies yang memang...
2: antar lansia.
0: Nah, itu dia. Itu kita
2: lansia,
0: ya.
2: Lansia waktu itu.
0: Kita paling heran kalau bikin kue cucur itu tuh kayaknya harus sesuai ini ya. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang susah sekali jadinya.
2: Apa dong?
0: Tapi itu memang luar biasa seninya gitu ya kalau bikin kue cucur. Oke, Ibu Nike, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia saja.
0: Indonesia saja. Oke, baik. Di sini ada Dina Mariana, ada-ada saja. Ada Betaria Sonata, Hatiku Menangis. Kemudian ada Bimbo, Telaga Pujaan. Yang mana nih?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Oke, baik. Ya pasti semoga enggak menangis beneran ya, cuma lagu
2: tertawa,
0: ini.
2: Tertawa ya. Kok sebenarnya tertawa. Tapi di lagu Hatiku Menangis.
0: Suka lagu Betaria Sonata.
2: Nah, lagu toh.
0: Oke, ya betul. Lagunya tuh siapa nih, Bu Nika? Silakan, tiga orang spesial.
2: Iya, mau kirim salam untuk pertama-tama buat Yelin, pertama Natalail. Selamat malam, salam sehat. Salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Ya. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanannya si Yelin.
0: Amin. Terima kasih, Bu Nika.
2: Ya, mau salam. Wah, Ibu Ros. Ini salam balik dari Ibu Nika. Selamat malam, Ibu Ros. Yang kedua ada Ibu apa? Ibu ya, Bu Aurina yang berada di Tatara 2. Selamat malam Ibu Aurina. Dapat salam dari Ibu Nika di Lailan. Yang ketiga ada Bapak Li yang berada di Suminting. Selamat malam Bapak Li, dapat salam dari Ibu Nika di Laila. Dan kembali juga ke Yelin bersama Natanael. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Shalom. Shalom, terima kasih untuk Ibu Nika di Lailam ya, yang sudah bergabung di hari ini di 0821-9583-5080 ya. Di sore hari ini terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Jen dan ada Ibu Nika gitu ya. Dan nanti saya akan terima lagi dua penelpon selanjutnya. Dan yang pasti untuk Anda yang di malam hari ini yang tetap berjuang gitu ya, bergabung di Pro 1, memang begitu gitu ya. Kalau di Pro 1 harus semangat, harus bersabar juga, karena memang gak apa ya, semua itu berlomba-lomba gitu ya. Siapa yang duluan itu yang kita utamakan, itu yang paling penting ya. Dan yang pastinya di sore hari ini untuk SMS juga WhatsApp boleh. Kalau misalkan susah sekali bergabung di line telepon, langsung saja ketik di WhatsApp, nanti saya akan bacakan juga gitu ya. Dan juga terima kasih yang bergabung di sore hari ini, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Yulin. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi.
0: Malam juga. Mantap. Yang pastinya hari ini orang Makalisung nih kayaknya ya.
1: Betul sekali, orang Makalisung. Orang Makalisung keterlambatan kereta.
0: Gak apa-apa, namanya juga harus berusaha. Ya walaupun terlambat, tapi tetap bisa masuk kan luar biasa. Yang pastinya hari ini Bunda Els, kalau boleh tahu nih, lomba apa nih yang pernah diikuti di 17-an?
1: Kalau dulu masih kuat-kuat, masih muda-muda, voli sama tenis meja.
0: Waduh, waduh, tenis meja sama bola voli gitu ya, mantap nih. Oke.
1: Tapi kalau sekarang, sekarang kalau waktu itu tinggal ikuti rame-rame itu goyang balon, apa, menari balonan.
0: Oh, nari balon sekarang ya. Oke, okay. Yang berpasangan itu ya.
1: Iya, bikin rame kan.
0: Oke, okay, mantap. Ya pastinya Bunda Els, hari ini lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Manca sudah saya.
0: Oke, okay, Manca Negara ya. Oke, okay, di sini ada Wilson Philip, Hold On. Ada Wanna Be With You, Mandy Moore. Kemudian ada lagu dari Vanessa Williams, Save the Best for Last. Kemudian ada lagu Ugly Kids You, Everything About You. Yang mana nih?
1: Yang kedua apa sayang? Yang kedua?
0: Yang kedua ada lagu darinya Wilson Philip, Hold On. I Wanna Be With You, Mandy Moore.
1: Itu.
0: Mandy Moore ya, Wanna Be With You. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Salam pertama tentu buat Mak Yulinya sedang bertugas, selamat malam sayang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta dan amat terlebih si kecil Nair, salam sayang dan tetap sehat, lancar-lancar di sekolah dan lancar-lancar juga iklannya yang dikasih belajar oleh mamanya yang tersayang, ada lesung di pipi kan.
0: Terima kasih.
1: Kami tiga spesial. Aduh, mau balas-balas salam sebertumpuk, Mar. Tiga dulu katakan. Yang pertama, terang ke Bapak yang ada di film, itu Pak Raiko. Ini salam balik dari Bunda El. Salam sehat bersama keluarga, sejahtera bahagia Pak Raiko. Mungkin ada sementara monitor. Yang kedua, Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon, Manise. Salam kasih, salam hormat. Yang ketiga, yang ada di Pal 4. Ada monitor ini. Ibu Itin, salam manis, salam sayang dari Bunda Els bersama anak-anak dan cucu. Ibu Itin, moga lancar-lancarkan usaha dan tetap diberkati. Yang lain-lain, dan nanti ya hari-hari lain kan, Yelin?
0: Tadi ya.
1: Pak Yelinya sedang bertugas. Makasih, shalom. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih di sore hari ini Bunda El Simakalisung yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya untuk hari ini di sore hari ini, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini dimakin lebih semangat, apalagi didengar nih, didengar juga di seluruh Indonesia melalui aplikasi radio digital dan juga yang ada di Korea gitu ya. Yang pasti selamat malam Pak Boots yang kabarnya lagi di Korea nih sekarang. Waduh, yang pasti sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan, tentunya selamat menikmati kegiatan-kegiatannya di Korea. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya salam juga untuk keluarga tercinta ya. Dan yang pastinya di sore hari ini yang bergabung, saya persilahkan di 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Yeli.
0: Iya, selamat malam. Pina di Kanaan, apa kabar?
2: Puja Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Luar biasa. Apakah, ya pastinya Pina, lomba apa nih?
2: Kalau Pina pernah ikuti lomba di Cincil dalam motor, mesti juara 1.
0: Waduh, waduh, keren ya. Yang masih lomba.
2: Simpan dalam botol.
0: Simpan ini ya, masukin pensil dalam botol gitu ya. Luar biasa nih ya. Yang pastinya lagunya apa nih, Vina? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia. Dina Mariana ada saja.
0: Oke, Dina Mariana ada saja. Baik, lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial? Ya. Silakan.
2: Aku sama-sama menyanyikan tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yelin sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat Nayel, salam dari Ongki, salam selalu. Kecil-kecil nomor lelewat. Bunda semakali turun. Salam sayang selalu. Kedua buat Ibu Anggani. Kedelan jaga. Salam sehat. Yang ketiga buat Ibu Isin 24. Salam sayang selalu bersama keluarga. Itu dia Yolim, selamat kesini, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih Vina di kanan hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, tadi sudah ada Bunda El, sebakal gisung ada Vina di kanan yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini, terima kasih yang sudah bergabung, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam
1: Ibu Yelin.
0: Iya Pak Li, apa kabar hari ini? Orang tuh minting ini ya.
1: Pak Li, kabarnya kabarnya Pak Li ada baik-baik selalu.
0: Wah, luar biasa.
1: Sehat walafiat.
0: Ih, mantap. Selalu semangat. Cuma nih.
1: Cuma apa
0: nih?
1: Mau bergabung so dari awal sampai sekarang ini baru tergabung.
0: Wah, tapi
1: luar biasa.
0: Tapi luar biasa juga semangatnya Pak Li akhirnya.
1: Iya, wah, luar biasa prosesnya. Iya. Itu banyak orang.
0: Iya, dan iya, hanya keberuntungan siapa yang cepat.
1: Tapi tidak apa, yang penting tergabung.
0: Nah, itu dia. Berarti jari-jarinya itu luar biasa. Walaupun detik-detik terakhir nih Pak Li bergabung gitu ya, akhirnya masuk juga. Luar biasa, cuman jempol nih semangatnya. Pak Li,
1: Pak Li nak yakin bisa tergabung.
0: Tapi itu
1: ternyata
0: dia.
1: Ternyata betul tergabung.
0: Itu jangan menyerah ya, yang pastinya ya, kalau Tuhan
1: sama
0: mengizinkan
1: bilang
0: pasti
1: tadi, harus berjuang dan bersabar.
0: Nah itu dia, yang pasti siapa yang pertama ya tetap dia yang diutamakan ya. Oke Pak Li, kira-kira lomba apa nih, lomba 17-an yang pernah diikuti?
1: Lomba?
0: Lomba 17-an.
1: Oh, kalau dulu masih muda, pernah ikut lomba lari karung.
0: Wih, lari karung juara?
1: Iya, lari masuk dalam karung. Jadi jatuh-jatung itu. Kalau salah langkah, jatuh.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi ada apa nomor tiga.
0: Nomor tiga, wah mantap.
1: Ya,
0: masih kencang berarti
1: itu
0: larinya ya. Oke, baik. Ya, pasti memang lincah juga Pak Li ya, zaman-zaman itu ya. Ikut lari karung. Oke, Pak Li, lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Saya coba lagu Indonesia.
0: Indonesia, baik. Di sini lagu Indonesia ada lagu darinya Farid Harja yang Ini Rindu, ada Bruri, Aku Jatuh Cinta, ada Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Yang mana nih?
1: Yang kedua apa? Aku Jatuh Cinta.
0: Iya, dari Bruri.
1: Ah itu jo, cinta-cinta.
0: Oke, okay, cinta-cinta. Waduh lagi berbunga-bunga ini, jangan-jangan Pak Li ya.
1: Okay, coba baik dengar ya.
0: Baik-baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Oke. Okay. Tentu pertama buat Yelin yang sedang bertugas. So, angkat Pak Li ke telepon. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Amin.
0: Terima kasih Pak Li doanya.
1: Sama-sama. Mau salam tiga spesial malam hari ini.
0: Untuk siapa nih?
1: Siapakah dia?
0: Siapa
1: yang
0: dia?
1: Pertama ada Ibu Nike di Leilem. Selamat malam Ibu Nike. Di Leilem apa kabar? Terima kasih tuh salam kemarin-kemarin. Maaf terlambat dapat balas karena baru tergabung. Salam sehat Ibu Nike. Salam bahagia selalu. Yang kedua ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat malam Pak Franky. Apa kabar? Salam sehat. Salam persahabatan selalu. Yang ketiga, ada Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar Ibu Haryati? Dapat salam dari Pak Li di Tuminting. Salam sehat. Salam bahagia selalu. Kembali ke Yelin yang sedang bertugas. Terima kasih dan good night.
0: Good night too, terima kasih Pak Li di Tuminting hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Sekali lagi terima kasih yang selalu setia mendengarkan Pro 1, yang masih berjuang juga hari ini yang bergabung ya. Memang itulah seninya, kalau ingin bergabung tetap bersabar, semangat, tetap berpikiran positif gitu ya. Karena kalau memang waktunya bergabung gitu ya, dan kalau Anda pertama, itu yang saya utama makan gitu ya. Siapapun yang bergabung ya di hari ini, jangan pantang menyerah. Yang pastinya adalah lagi yang bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 di sonar hari ini ya. Ya, masih sambil menunggu yang ingin bergabung, saya persilakan. Selamat malam Yelin, ini Keke Wondel di Tataran 1. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga, amin. Waktu kegiatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pertandingan yang diikuti adalah pertandingan lomba kelereng, lomba disco, lomba memasukkan paku di botol, dan juga lomba karung, dan masih banyak lomba yang diikuti. Kirim salam katanya buat klub di Motoling, Ratna di Singkil, Anggriani di Tareran, buat Yelin yang manis dan baik hati. Makasih sudah mengikuti siaran radio melalui di ujung jari. Oke, okay? Dadah, bye-bye, I miss you. Dari Keke Wondel di Tataran 1, lagu Christina Panjaitan, Jone. Oke, okay, terima kasih yang sudah bergabung, bisa memilih lagu yang sudah saya bacakan ya. Terima kasih sudah bergabung Keke Wondel. Ada lagi yang bergabung, halo saat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bu Yelin.
0: Selamat malam, Ibu cantik dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Fiona di Perkamil.
0: Luciana.
2: Fiona.
0: Ibu Lona, Ibu Lona ya?
2: Lona, iya, Fiona.
0: Oke, okay, Fiona di Perkamil ya? Oke, okay, ya. Yang pastinya
2: susah sekali masuk ya.
0: Nah, tapi akhirnya lumayan kan? Dari perjuangannya, pas titik-titik terakhir. Oke, okay, yang pastinya Bu Fiona hari ini kalau boleh tahu nih, lomba apa nih, lomba 17-an yang pernah diikuti?
2: Pernah ikuti, lomba makan mie,
0: makan
2: nomor
0: mie.
2: Satu.
0: Waduh, keren-keren.
2: Karena aduh, rasanya banget pas baru makan mie.
0: Yang pastinya juara satu ya.
2: Tapi juara satu ya.
0: Keren.
2: Baru lomba main bola kaki, ibu PKK, terus lomba lari karung.
0: Sudah satu aja.
2: Tambang. Apa namanya, makan pupuk digantung pakai itu tuh tali.
0: Oke, baik.
2: Terus,
0: jadi, oke, baik. Semuanya ya, kayaknya pernah diikuti ya, keren-keren. Iya.

0: Oh, yang kedua, Jo.
1: Yang kedua Vanessa ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
0: Oh, salam, Jo. Ada Ibu Natali yang ada di Palu, Ibu Natali. Mas, enggak mendengar, selalu masuk.
1: Iya.
0: Beh, kapan datang Manado? Udah janji mau datang Manado, mau ketemu katanya. Yang lalu datang tapi enggak sempat ketemu.
1: Iya.
0: Terus malam juga tadi ada Pak Li yang kelewat. Apa kabar Pak Li? Sejak jam masa di Pro Ampa kan Pak Li? Ada Ibu Haryati di Bunaken. Bu Haryati rencana torang mau pasiar Bunaken. 30 kalau enggak salah. Cuma di cuaca masih Mbak Omba kan, Mbak Angin. Siap-siap ya Ibu Tainya, Ibu apa? Haryati. Terima kasih Bu Yelin, selamat malam.
1: Selamat malam juga, terima kasih di sore hari ini Bu Fiona di Perkamil gitu ya. Yang sudah bergabung di 082195835080 ya, terima kasih yang sudah bergabung. Dan sekarang saya bacakan lagi nih ada WhatsApp yang sudah bergabung. Selamat malam Pro 1, malam juga Yelin, hai. Pak Boots menyapa, halo Pak Boots. Biasa 17 Agustus pernah ikut lomba lari kelereng. Tapi dulu, salam ya buat Ibu Natali di Palu, Benny Jo di Bolmut, dan Fiona di Perkamil. Waduh, baru aja tadi Fiona bergabung ya Ibu Fiona. Yang lain sudah yang lain sudah di hati. Salam kompersa Jo buat Yelin, makasih nih. Oke, ini Pak But lagi mendengarkan Pro 1 Manado melalui RRI Digital ya. Oke, mantap. Yang pastinya terima kasih Pak Boots hari ini yang menyapa dari Korea gitu ya, keren lagi mendengarkan Pro 1 melalui RRI Digital ya. Saya selalu tetap semangat hari ini ya. Penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Aduh, sudah.
2: Halo, selamat malam.
1: Sudah Jo, sudah tutup ya. Selamat malam, yo.
2: Iya, selamat malam itu.
1: Ini orang kirian nih penutup ya. Astaga.
2: Iya, selamat kita jadi juru kunci.
1: Nah, itu dia. Yang pasti juru kunci ini ya. Sudah bergabung. Oke, baik. Yang pasti Bu Selina, satu aja lomba yang pernah diikuti 17-an apa nih?
2: Lomba menyanyi.
1: Wah, juara? Juara berapa?
2: Kadang dapat juara, kadang dapat juara, kadang nyandak, no.
1: Oke. Tapi tahun lalu?
2: Tahun lalu ada ikut.
1: Juara berapa tahun lalu?
2: Nyandak dapat juara.
1: Siapa tahu tahun ini juara, ikut lagi.
2: Boleh.
1: Oke, yang pasti mantap nih Bu Estelina. Ya suka menyanyi ternyata ya. Oke,
2: iya.
1: Lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
2: Apa Jo? Manca.
1: Oke, okay, Manca. Di sini ada lagu dari Wilson Phillips, Hold On. Ada You Are The Best Thing In My Life. Kemudian ada Ugly Kid You, Everything About You. Ada lagu dari Whitney Houston, I Have Nothing. Yang mana nih?
2: Itu Jo, I Have Nothing.
1: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Oke, okay, Elin, makasih nih.
1: Iya. Sama-sama.
2: Selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat. Dan diberkati terus bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Oke, okay, lanjut. Tiga orang. Ada salam Jo untuk orang-orang Lelem. Mewakili Jo terampai Ibu Ros. Ini salam nih, salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus selama kita nggak dengar-dengar ini, yang ada di Tomohon, apa kabar Pak Chief? Ada monitor, salam nih Pak Chief. Bergabung Jo, atau mungkin kalau jari-jari kan selalu.
1: Besok gabung besok aja, udah tutup.
2: Maksudnya, iya sudah tutup, tapi besok nih.
1: Hari sabar di besok, oke terus.
2: Oke, besok, oke. Oke, yang terakhir ada Bung Entus yang ada di Karung Pasar, rajin ke tiga jabat salam bagi kita. Sekarang kita dapat ingat salam betul. Ada Entus, salam kompak ya, salam persahabatan selalu. Ibu Eli, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Dan selamat malam.
1: Selamat malam juga orang Girian, Ibu Esterlita ya, sudah bergabung di 082195835080. Oke, saya membacakan WhatsApp yang terakhir nih ya. Malam, Mbak.

Yalin malam juga. Waktu 17 Agustus banyak lomba yang aku ada Iko, Akang. Mulai dari makan kerupuk, masak nasi goreng, lari karung dan lain-lain. Salah satu yang paling menarik lomba bakyak beregu, di mana meski kompak supaya jadi juara. Salam Jo for semua fans Persatu. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Ibu Aprili di Amurang atau di mana nih? Nih Jo, ada di Kompos, ada di Girian, yang mana nih Bu Aprilia ya? Yang pastinya kita lihat nih WhatsApp-nya yang lalu ya. Tapi kalau bergabung jangan lupa sertakan nama dan lokasinya ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon ya di 082195835080. Yang belum sempat bergabung malam hari ini jangan berkecil hati, esok bisa gabung lagi di program-program acara Pro 1 di 100% Indonesia dan juga esok di acara Ruang Rindu ya. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga tambah semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagi lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat ya, dan tetap semangat tentunya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu setelah ini sekali lagi yang kita hadirkan untuk menemani Anda. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat beristirahat. Mimpi yang indah dan esok menjadi hari yang lebih baik lagi ya. Untuk hari ini dan seterusnya tetap mengucap syukur apapun yang Anda sudah lewati. Yakin dan percaya esok adalah harapan terbaru lagi yang bisa Anda dapatkan untuk bisa meraih gitu ya kemenangan, semangat yang baru lagi. Walaupun ada banyak hal yang Anda lewati hari ini, tetap semangat menjadi pembelajaran juga dan esok menjadi yang lebih baik ya. Oke, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aku pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
1: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
0: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
1: Nah justru itu makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud.
1: Iya, betul. Makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang, terus berkarya dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
0: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses.

0: Tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nat, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa satu jalan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Pendengar, dengan terdengarnya Rema Musik ini, maka baru sudah serangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Rin Solviani, mewakili Seluruh Kabar Kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami hadir untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mem-

Selamat pagi kembali ya untuk Anda yang sudah kembali mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Dari kawasan Puncak Tikala Manado, Anda ikuti program 1 kanal informasi dan inspirasi ya, untuk kesempatan edisi siar Selasa 4 Agustus 2026. Senang sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi untuk Manado pagi ini, melengkapi dan mengawali semangat Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah pasti ya Pro 1 tetap siap hadir ya untuk melengkapi spirit Anda ya di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Apa kabar untuk Anda pagi ini? Ya, semoga dengan harapan semua kembali semangat ya di hari yang keempat di bulan yang ke-8 ini ya. Ada hal-hal yang baru lagi yang bisa Anda ciptakan di hari ini lewat aktivitas ya, ataupun ada yang sempat tertinggal kemarin ya, pastikan Anda optimis untuk bisa meraihnya kembali di hari ini. Ya, Mutiara Pagi kami hadirkan sebagai awal jumpa kita, sudah dibuka dengan kidung pujian dari Nia Siahaan, Saat Kubuka Hatiku. Sudah memberkati Anda ya bersama keluarga. Dan ya, selanjutnya pendengar, saya coba hadirkan kidung pujian dari ya JPCC, Yesus Kristus Tuhan. Setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno yang siap memberkati Anda lewat perenungan Yeskiel 33 ayat 10-11. Dengan tema bertobat dari hidup yang jahat supaya diberkati. Mutiara Pagi hadir ya menyapa Anda sampai di pukul 6 ya, sembari kita menantikan untuk penyampaian warta berita daerah nanti. Oke. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sidaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Terima kasih untuk kesempatan yang kau beri bagi kami dan firman-Mu menjadi pedoman atas hidup kami. Kuduskan dan berkati semua perangkat siaran kami gunakan, hamba-Mu yang bertugas diberkati Tuhan, semua pendengar pun ada dalam berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Sama-sama kita membacanya dalam Yeskiel pasal 33 ayat 10 dan 11. Yeskiel 33 ayat 10 dan 11. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bertobat dari hidup yang jahat supaya diberkati. Bertobat dari hidup yang jahat supaya diberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, sesungguhnya setiap orang yang pernah melakukan kesalahan, setiap orang yang pernah melakukan apa yang disebut dengan pelanggaran, kita akan mengingatnya sebagai suatu bentuk bahwa apa yang pernah kita lakukan itu harus kita rubah. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Allah, kita harus meninggalkannya. Sedangkan pertobatan itu adalah kehidupan kita yang baru setelah kita menyadari kesalahan kita, pelanggaran kita, dan kita mau hidup baru dalam kehidupan yang diberkati. Ada banyak orang mengatakan bahwa saya sudah bertobat, tetapi masih hidup dengan kehidupan yang lama. Ada orang yang mengatakan saya sudah berubah, tetapi tidak nampak perubahannya dari hari ke hari. Tidak nampak perubahannya dari cara hidupnya, cara berkatanya, cara bertindaknya. Padahal sesungguhnya pertobatan yang sungguh adalah pertobatan yang mampu menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidupnya. Kita tidak sekedar mengatakan bahwa saya berubah. Kita tidak sekedar mengatakan bahwa saya sudah bertobat. Tetapi itu akan diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Pertobatan daripada orang-orang percaya adalah meninggalkan kehidupan yang lama, tetapi memasuki kehidupan yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Allah tidak mencari orang yang sempurna, tapi Allah mencari orang yang setia. Artinya, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi kasih setia Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang sempurna, akan membawa kita pada sebuah kehidupan baru di dalam Kristus. Ingat, yang dilakukan oleh Yeskiel adalah mengingatkan orang fasik. Dan Allah tidak menambahkan kematian daripada orang fasik. Allah ingin setiap orang yang melakukan kesalahan berubah dan bertobat. Artinya kasih setia Tuhan pun berlaku kepada orang berdosa. Allah memang membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Boleh saudara renungkan firman ini dan mungkin dapat mengatakan, saya sebenarnya tidak layak atas kehidupan saya yang sekarang, karena banyak sekali kesalahan yang saya lakukan menentang kehendak Allah. Tapi kenapa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa melihat anugerah-Nya yang besar? Karena Tuhan mengasihi saya dan mencintai saya. Ini adalah anugerah Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Rubah setiap pola pikir saudara. Rubah setiap tindakan saudara. Kalau Anda belum bertobat, semua yang mendengar, semua yang menyaksikan, saya mau katakan hari ini, berubahlah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan Anda sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Ingat, kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Kalau Tuhan memberikan Anda kesempatan sekarang untuk berubah, Allah mau hidupmu diberkati. Tetapi ingat, ketika engkau mengabaikan kesempatan ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena ketika Anda tidak menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, berarti Anda menutup diri untuk anugerah Tuhan. Tapi sekarang ketika Anda berubah, Anda mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah, kebaikan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan diberlakukan. Tidak hanya bagi diri kita, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah berkat mulai dari keluargamu. Jadilah berkat mulai dari hidupmu. Jadilah berkat mulai dari tempat di mana engkau berkarya. Dan kau melihat cara Tuhan berlaku. Hidup orang percaya adalah hidup berubah dari hal yang tidak benar kepada hal yang penuh kebenaran. Dan kita melihat Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Dim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Oke, baik peringat umat Kristiani di mana pun Anda berada ya, kuserahkan pada Bunda Pigen satu kidung pujian dari Rani Simbolon melengkapi mutiara pagi hari ini. Saya akhiri dengan kidung pujian dari Ruth Julia ya dan Yenis Sarlen ya, dengan pujiannya Tiada Yang Mustahil. Mengakhiri program kita pagi ini, semoga boleh menjadi berkat awal Anda untuk hari ini ya. Dan sembari kita menantikan juga untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya sangat diberkati dengan sebuah kisah mengenai seorang ayah bernama Yairus. Dia datang kepada Yesus, memohon dengan sangat agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Perjalanan ternyata menjadi begitu tidak mudah. Betapa beratnya yang dia rasakan, karena semua perasaan bercampur aduk. Khawatir, cemas, dan ketakutan. Masihkah ada waktu? Bagaimana kalau Yesus terlambat? Apa yang akan terjadi kalau ia harus kehilangan anaknya? Semua bayangan itu bergolak di pikirannya. Dia begitu gemetar. Tiba-tiba dunia seketika menjadi runtuh saat didengarnya bahwa anaknya telah mati. Semua menjadi begitu gelap. Dan semua pengharapan habis. Saudara, ketika kita melihat jalan sudah tertutup dan semuanya nampak mustahil, semua menjadi nampak tidak mungkin di depan kita. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berkata, akulah Tuhan atas segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang terlalu sulit bagiku? Tetaplah percaya, saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama, hari ini dan sampai selama-lamanya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 4 Agustus 2026.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan membakar atau beraktivitas di luar ruangan saat siang hari.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado memprediksikan musim kemarau di Provinsi Sulawesi Utara akan berlangsung hingga bulan Oktober 2026 mendatang.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada bulan Agustus hingga September. Kemarau lebih kering dengan durasi panjang. Sebanyak 48,8% luasan wilayah di Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus, sementara sekitar 25% luasan wilayah akan masuk pada bulan September. Untuk suhu, panasnya sendiri saat ini telah mencapai di angka 33 derajat Celcius. Musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis di Laut Filipina sebelah timur Filipina berpotensi meningkatkan kecepatan angin di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan Karin Husna, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Kota Manado.
1: Sekarang kan jadi musim kemarau, jadi curah hujan yang turun di wilayah Sulawesi Utara itu sangat berkurang, sehingga kondisi lahan itu juga jadinya kering. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan membakar atau beraktivitas di luar ruangan saat siang hari. Terus kemudian dihimbau untuk selalu minum air putih, selalu terhidrasi, selalu memakai sunscreen, dan kondisi angin di wilayah Sulawesi Utara juga akhir-akhir ini sudah sangat kencang, yaitu karena beberapa siklon dan bibit siklon aktif di wilayah Sulawesi Utara yang menyebabkan suhu yang dirasakan di wilayah Sulawesi Utara itu semakin panas. Jadinya suhunya yang terukur sebenarnya 30 hingga 33 derajat Celcius, tapi karena angin bertiup jadi tidak ada tutupan awan, jadi sinar matahari langsung mencapai bumi, jadinya suhu yang dirasakan lebih dari 33 derajat Celcius.
2: Di musim kemarau panjang ini, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada semua potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Polres Jajaran juga atas instruksi Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Royke Harilangi untuk lebih peka melihat situasi alam, bekerja sama dengan pihak instansi terkait, serta lakukan patroli dan monitoring di wilayah rawan kebakaran seperti hutan dan lahan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk menekan terjadinya karhutla, BPBD Sulawesi Utara meminta masyarakat tidak membuka lahan lewat membakar serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan.
3: Fenomena El Nino yang memicu musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak di Sulawesi Utara, seperti halnya telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Selian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kebakaran yang melanda kawasan kaki Gunung Soputan menghanguskan puluhan hektar lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara BPBD Sulut, Adolf Tamengkel, mengatakan kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan membuat vegetasi menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Adolf Tamengkel menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung secara sembarangan.
4: Membuang puntung rokok, itu paling banyak itu puntung rokok. Jadi yang sering buang puntung rokok di daerah kering itu hati-hati, karena ini dampaknya sangat besar. Yang takutnya jangan dia menjalar ke perkebunan warga sama ke rumah warga. Itu yang kita takutkan. Jadi api ini kan seringkali dia diam, nanti malam dia karena mungkin lagi dia sembunyi di alang-alang, nanti sadar ya sudah terjadi. Jadi dihimbau masyarakat, jangan dulu membuka lahan dengan membakar, untuk hati-hati ya. Masyarakat juga yang sementara melakukan perjalanan, sopir-sopir penumpang apa semua untuk jangan membuang puntung rokok. Pastikan api itu mati dulu.
3: BPBD Sulut juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan mematuhi imbauan yang telah disampaikan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pencegahan stunting dan layanan kesehatan Pemdes Lilang Kecamatan Kema intensif menggelar posyandu.
5: Posyandu Desa Lilang Kecamatan Kema menerapkan sistem integrasi layanan primer dengan mencakup 5 langkah pelayanan dan pencegahan stunting. Kegiatan tersebut dikoordinasikan bersama pihak kecamatan melalui Puskesmas Kema. Penjabat Hukum Tua Desa Lilang Marlianti Rorong menyebutkan, lewat giat posyandu tersebut, pihaknya juga menggagas program pemberian makanan tambahan atau PMT seperti biskuit dan kacang hijau, dan juga pemantauan serta penanganan anak stunting secara berkala oleh pemerintah desa.
6: Orang sama-sama lebih rajin lagi jadi posyandu, karena lewat posyandu kita juga akan mendapatkan edukasi-edukasi. Diberikan makanan tambahan seperti susu dan juga kacang hijau juga biskuit.
5: Adapun sasaran posyandu Desa Lilang Kecamatan Kema yakni pelayanan bagi ibu hamil, nifas, menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produktif dan juga lanjut usia. Yana masih melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menggelar festival anak yang diikuti peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan menggelar festival anak yang diikuti peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas edukatif, permainan tradisional, literasi, serta dongeng yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengajak seluruh masyarakat bersama-sama melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan, sekaligus memotivasi mereka agar berani meraih cita-cita.
8: Dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42, jadi saya membacakan amanat Bapak Menteri tadi dan dilanjutkan dengan festival anak Sulawesi Utara ya, yang diikuti oleh PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dan saya berterima kasih karena semua dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini kita sudah berjanji, mari kita sama-sama akan menjaga anak-anak kita ya, untuk dia bertumbuh, hindari dari kekerasan, dari segala ancaman, intimidasi, bahkan perundungan ya, baik secara langsung maupun di media-media sosial.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tieneke Adam mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini juga diisi dengan berbagai program perlindungan anak, termasuk edukasi pencegahan kekerasan digital dan pembatasan penggunaan gawai.
9: Terus kami juga memprotek melalui melindungi anak-anak dari kekerasan digital di dunia maya. Oleh karena itu, anak-anak tadi kita ajak anak-anak untuk bermain mainan yang konvensional supaya anak-anak itu bisa kembali ke masa anak-anaknya bermain, berinteraksi dengan sesama, jangan hanya menggunakan gadget.
7: Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota terkait pembatasan penggunaan gawai bagi para pelajar. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pariwisata Sulawesi Utara mendorong desa-desa pesisir menjadi kampung wisata untuk ekowisata.
10: Dinas Pariwisata Sulawesi Utara mendorong desa-desa di Provinsi Nyur Melambai mengembangkan potensi sumber daya alam untuk menjadi desa wisata. Pada peninjauan di Desa Kapitu Minahasa Selatan, Kadis Pariwisata Devi Tanus mengatakan, begitu banyak potensi perkampungan nelayan untuk menjadi desa wisata. Dia mencontohkan Desa Budo di Minahasa Utara merupakan desa wisata nasional dan kini Kapitu Minahasa Selatan sedang mengarah ke sana. Dinas Pariwisata Sulawesi Utara menurut Tanus akan membantu promosi Desa Kapitu agar lebih dikenal dunia karena keunikan hutan mangrovenya.
11: Semoga saja ada beberapa kedeputian yang bisa kita ajak jalan-jalan ke desa wisata Kapitu ini. Karena memang desa wisata Kapitu ini adalah satu-satunya desa wisata mangrove ya, ekowisata mangrove yang ada di Minahasa Selatan. Dan baru saja mendapatkan SK Bupati menjadi desa wisata. Seperti itu, jadi kita sama-sama nanti membenahi desa wisata Kapitu ini agar menjadi desa wisata yang lebih baik lagi, sehingga memang nanti banyak kunjungan wisatawan baik itu lokal ataupun mancanegara ke desa Kapitu.
10: Atas kegigihan warga menanam mangrove untuk pelestarian, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menetapkan Kapitu sebagai desa wisata berbasis bakau. Audi Kandores melaporkan.
0: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, melakukan pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila di Lapas Kelas 3 Amurang, mendukung 13 program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program ketahanan Presiden Prabowo Subianto.
12: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen Pas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjen Pas Sulut Haposan Silalahi mengatakan, pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
13: Jadi program ketahanan pangan selain daripada program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi, ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya, warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwirausaha swasta sendiri.
12: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pas Sulut kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi guna menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Koperasi UKM Minahasa, Sibi Sengke dan Camat Kawangkuan Stanley Dao David Umbo berharap kepada para pelaku usaha UMKM lebih meningkatkan mutu serta hasil produksinya.
14: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa, Sibi Sengke Esos MAP mengatakan daya tumbuh para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Minahasa sangat besar. Hal itu terlihat di beberapa tempat strategis seperti Tondano, Monbei, Kawangkuan Baombong, dan tempat-tempat lainnya yang strategis di Kabupaten Minahasa. Dengan harapan menurut Kadis Koperasi UKM Minahasa, Sibi Sengke, para pelaku usaha kuliner UMKM, home industry, lebih meningkatkan mutu serta kualitas produknya.
15: Melihat animo yang sangat besar dari masyarakat untuk berupaya berusaha, itu terbukti waktu sekarang di Tondano ada Moonbay, kemudian juga ini langsung menyebar ke Kawangkoan, ke Baobong, kemudian di Langwan juga, bahkan di tempat-tempat yang lain, pinggiran danau dan di arah ke rumah sakit ini mulai berkembang. Jadi perhatian yang sangat besar, walaupun memang berharap bahwa pelaku-pelaku usaha ini akan lebih meningkatkan kualitas mereka, terutama tentunya dalam rangka untuk pengembangan usaha. Ya, sekarang kan era digital, jadi di mana mereka mampu memasarkan produk-produk mereka bukan cuma di lokalan, tapi ya, bahkan sampai ke mana-mana. Ini ada.
16: Jadi harapkan ke para pelaku usaha.
15: Ya, berharap bahwa dengan kondisi saat ini ya lebih meningkatkanlah kualitas, karena ketika kualitas itu baik, pasti barang itu akan lebih baik lagi.
14: Terkait dengan mulai bertumbuhnya para pelaku usaha kuliner UMKM home industry di Kabupaten Minahasa, turut dibenarkan Camat Kaungkuan Stanley David Umbo SST PMAP kepada RRI mengatakan, pemerintah Kecamatan Kaungkuan melalui pengurus Bumdesma untuk membantu para pelaku usaha dengan membuka Kaungkuan Baombong sebagai tempat objek destinasi wisata kuliner. Dan dampaknya menurut Umbo, para pelaku usaha setiap malamnya ramai dikunjungi oleh para pembeli.
17: Kegiatan Kaungkuan Baombong yang tujuannya untuk membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Kaungkuan dan sekitarnya, dan nampak memang di setiap malam Kaungkuan Baombong ini sangat ramai dipadati oleh pengunjung, karena memang juga masyarakat Kaungkuan ini dan sekitarnya memang haus hiburan, tetapi juga berdampak berimplikasi bagi pelaku UMKM, karena ini juga bisa menggerakkan roda ekonomi, karena melalui kegiatan Kaungkuan Baombong ini masyarakat banyak yang membuka usaha di sini dan mendapatkan keuntungan yang besar.
14: Sementara itu, Direktur Bumdesma Kaungkuan Dr. Anes Edi Ruwata, penanggung jawab pengelola Kaungkuan Baombong, ketika dikonfirmasi mengatakan setiap malamnya uang yang beredar mencapai kurang lebih 30-35 juta, dan ini sangat berdampak pada pelaku ekonomi atau pelaku usaha. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pedagang buah di pelabuhan speedboat Melongwane meraup keuntungan hingga Rp300.000 per hari berkat ramainya aktivitas penumpang.
18: Pedagang buah-buahan di kawasan pelabuhan speedboat Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mampu meraih keuntungan hingga ratusan ribu rupiah setiap hari. Ramainya aktivitas penumpang yang keluar masuk pelabuhan menjadi peluang bagi para pedagang untuk meningkatkan pendapatan. Salah seorang pedagang buah, Nace, mengatakan dari hasil penjualan berbagai jenis buah seperti salak, rambutan, dan mangga, dirinya dapat memperoleh keuntungan hingga Rp300.000 per hari, terutama saat aktivitas penumpang meningkat. Menurutnya, pelabuhan speedboat Melongwane menjadi lokasi strategis untuk berjualan karena selalu ramai oleh masyarakat yang bepergian maupun yang baru tiba dari berbagai wilayah di Kepulauan Talaut. Nace berharap kondisi tersebut terus bertahan sehingga para pedagang kecil dapat terus memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Marsuki Pengero melaporkan.
0: Menghadapi musim panas ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, kepolisian setempat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan, lahan, maupun pemukiman. Slogan "Jangan biarkan api merusak masa depan" kini digelorakan guna mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan bersama.
19: Ancaman kebakaran hutan dan lahan serta pemukiman menjadi perhatian serius Polres Kepulauan Talaut di tengah cuaca panas berkepanjangan. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan pentingnya sinergi antar kepolisian dan masyarakat dalam mengantisipasi pemicu api sekecil apapun. Menurutnya, kondisi lingkungan yang sangat kering saat ini membuat potensi kebakaran dapat meningkat. Langkah pencegahan dimaksud diantaranya tidak membakar sampah atau rumput sembarangan, tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di area kering, rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah korsleting.
20: Kebakaran tak hanya merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan akibat polusi asap, tetapi juga membawa kerugian ekonomi yang besar bagi warga. Guna meminimalisir risiko, Polres Kepulauan Talaut mengimbau warga untuk disiplin untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.
19: Selain itu, bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya titik api maupun kejadian kebakaran, diminta untuk segera melapor melalui call center Polri di nomor 110. Melalui semangat Polri yang presisi, Polres Kepulauan Talaut berharap peran aktif warga dapat menjaga wilayah Talaut tetap aman, sehat, dan lestari. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pemerintah Kota Tomohon bersama Polres siap melaksanakan pegelaran TIFF 2026. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama Wali Kota Tomohon Karol Senduk dan Kapolres AKBP Kombo.
1: Pak Wali, izin Pak, ingin bertanya untuk kesiapan TIF 2026.
21: Jadi sampai saat ini silakan. TIF sudah siap semua. Jadi hari ini kami menghadap Pak Kapolda untuk pengamanan TIF juga. Suksesnya TIF ini tentu harus ada pengamanan karena ada beberapa dubes yang datang dan tamu-tamu pejabat negara.
1: Iya, respon Pak Kapolda sendiri?
21: Oh, luar biasa. Masih akan membantu dengan sepenuhnya untuk pengamanan di penyelenggaraan TIF.
1: Pak Wali Kota, kalau bisa tahu berapa negara yang akan hadir?
21: Kurang lebih 10.
1: 10. Yang total untuk mengikuti TIF ini?
21: Ya.
1: Untuk total secara keseluruhan?
22: 33.
1: Oke. Mungkin Pak Wali, ini ada pertanyaan dari masyarakat. Rumor yang beredar bahwa petani bunga itu tidak dilibatkan untuk tahun ini atau dengan mungkin bisa diklarifikasi.
21: Kalau nggak ada petani bunga, nggak bisa jalan TIF-nya.
1: Ya.
21: Sedangkan bunganya semua dari petani.
1: Ya. Jadi rumor itu Pak Wali?
21: Wah, itu tidak rumor benar. Yang orang yang nggak suka mau
1: berkembang.
21: Ya. Harus kasih rumor-rumor yang sehat.
1: Ya.
21: Positif.
1: Oke.
21: Semoga nggak ada. Terus bunga mau ambil di mana? Semua bunga itulah dari petani.
1: Tidak ada bunga lokal semua ya? Tidak ada bunga
21: lokal. Lokal. Silakan lihat sekarang di petani-petani bunga dan sementara
1: dikerjakan.
21: Dekorasi plotnya.
1: Oke, bisa aja Ibu Panitia. Mungkin ada tambahan dari Pak Kapolres. Pak Kapolres, kan bukan hanya melibatkan dari personil Polres Tomohon sendiri. Ya. Tentu kalau ada duta besar seperti Pak Wali Kota bilang, tentu ada backup dari Polda Sulawesi Utara. Nah, kesiapsiagaan dari Polres sendiri bagaimana Pak Kapolres?
23: Baik, terkait dengan pelaksanaan TIF, itu kegiatannya sudah dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12.
1: Ya.
23: Tanggal 1 kemarin rally wisata sudah dilaksanakan dan dilaksanakan pengamanan. Terkait dengan rangkaian pengamanan, kami mengacu kepada yang dilaksanakan oleh Rops Polda.
1: Ya.
23: Terkait dengan rencana pengamanan, perkiraan intelijen dan sebagainya.
1: Nah, ya.
23: Terkait dengan Polres Tomohon, sudah dilaksanakan kegiatan pengamanan personil, sudah kita plotting juga personil, mulai dari kegiatan rangkaian setiap kegiatan sampai dengan kegiatan puncaknya pada tanggal 8.
1: Tanggal 8 itu ya.
23: Terkait dengan adanya duta besar yang akan dilaksanakan, yang akan datang, itu sudah kita siapkan juga sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda, itu disiapkan untuk LO. Kemudian ADC-nya atau ajudannya. Terkait dengan kegiatan terbesar yang akan melaksanakan kegiatan rangkaian-kegiatan untuk mengikuti kegiatan TIF di Tomohon 2026.
1: Pak Kapolres, ini untuk hari-hanya, hari puncaknya, apa itu ada rekayasa lalu lintas di jalan
23: untuk
1: protokol?
23: Untuk terkait dengan pengamanan kegiatan hari H tanggal 8 itu jelas, pelaksanaan kegiatan rekayasa dilaksanakan, baik itu kegiatan pengamanan di jalur lintas, antisipasi kemacetan, kemudian ada juga pelaksanaan kegiatan pengamanan di titik atau tempat utama pelaksanaan pengamanan di gedung Menara Alfa Omega.
1: Benar,
23: di Tomohon.
1: Oke.
23: Ya.
1: Oke, itu saja Pak Kapolres. Terima kasih.
23: Pak Kapolres.
1: Sukses selalu Pak Kapolres.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Ciat. Selamat pagi.

0: 101.
1: Oke, baik peringatan demikian tadi informasi Warta Berita Daerah ya, sudah melengkapi dan mengawali informasi Anda di pagi ini. Dan melengkapi juga informasi Anda ya, pendengar, ini terkait dengan kondisi cuaca. Ya, bagaimana kita menyesuaikan, membijaki cuaca ya untuk hari ini. Ya, dan tetap kita mewaspadai dampak dari cuaca terkait dengan beberapa kejadian ya, kebakaran hutan yang terjadi ya. Oke, karena itu kami sudah terhubung bersama BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Harli Mantiri akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Bung Harli.
2: Selamat pagi, RRI.
1: Oke, baik. Bung Harli, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya? Silakan.
2: Baik, selamat pagi, penyiar. Yang sekali kami mengatakan pagi ini, berikut ini kami sampaikan wilayah Sulawesi Utara dari tadi. Berlaku untuk 24 jam depan pagi ini pukul 8 pagi. Hari ini cuaca di seluruh Sulawesi Utara diperkirakan cerah hingga berawan, baik di pagi hari, siang maupun malam. Angin di perairan Sulawesi Utara hati dengan daerah selatan, kecepatan berkisar 10 hingga 25 knot, atau mencapai 40. Peringatan dini, waspada kencang gelombang pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, Minas Utara, Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Kemudian di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan utara Sulut berkisar 2 hingga 1 meter. Di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, Kepulauan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan di perairan Laut Maluku berkisar antara 3 hingga 2 meter. Air laut pasang di perairan sekitar pukul 9 dan pukul 21 malam. Sedangkan air laut surut di perairan sekitar dan pukul 3 esok. Pendengar setia RRI, saat ini wilayah Sulawesi Utara sedang memasuki periode puncak musim kemarau. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan fenomena global El Nino dalam kategori kuat, yang menyebabkan musim kemarau dan kondisi normal. Menghadapi situasi ini, kami BMKG mengimbau masyarakat Sulawesi Utara untuk meningkatkan pada hutan dan lahan dengan menghindari melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera lapor kepada Korpenak agar dapat ditangani cepat dan meluas. Diimbau juga untuk menghemat penggunaan air bersih guna menjaga ketersediaan air selama saat langsung. Selanjutnya, bagi masyarakat di sekitar pantai serta pemerintah tersebut, diharapkan juga untuk tetap pantau informasi dan ini BMKG. Kondisi angin kencang selama kemarau ini berpotensi meningkatkan indeks kondisi utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berakhir.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Bung Harli. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih kembali.

Iya, baik, berikan demikian update informasi kondisi cuaca ya untuk wilayah Sulawesi Utara dan himbauan juga untuk bagaimana kita menyikapi dampak cuaca akibat fenomena El Nino.

Iya, karena itu ya untuk kita tetap dapat mewaspadai ya, guna menghindari dampak dari fenomena musim kemarau panjang ya, panas kering ya, dengan beberapa kejadian yang sudah terjadi ya beberapa hari ini ya, beberapa hari terakhir ini ya, seperti karhutla yang terjadi di seputaran Gunung Soputan kemarin ya. Ya, Anda pun ya akan membuka lahan mungkin ya, tidak melakukan pembakaran ataupun Anda yang melakukan pembakaran ya, apalagi meninggalkan ya. Ya baik pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini melengkapi informasi Anda, juga saya sudah siapkan serangkaian informasi update ya, siap melengkapi ya wawasan informasi Anda bersama kami di Pro 1 RM Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Iya, baik, berikan demikian ya. Ada Iwan Fals sudah menambah spirit Anda untuk pagi hari ini ya dengan lagunya Pesawat Tempurku. Ya, semoga Anda sudah siap lagi untuk kembali bertempur dengan segala aktivitas untuk hari ini. Iya, baik, pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk informasi berita panggilan sidang. Ini terkait dengan relas panggilan kepada tergugat. Atas nama Nasir Sahibondang selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Armadidi, atas perintah ketua Hakim Ketua dalam perkara perdata tanggal 13 Juli 2026 telah memanggil Didi Paulus Kawengian, bertempat tinggal dulu di Nayu Barat RTRW 006/0014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjar Sari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Nusukan, Kelurahan Nusukan, ya maksud kami, Banjar Sari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti, tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Armadidi yang diselenggarakan pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Alexander Gilbert Warang sebagai penggugat lawan Didi Paulus Kawengian dan kawan-kawan sebagai tergugat, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Desa Hukum Tua Wineru dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Nasir Sahibondang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat pagi Indonesia. Ya, demikian ada grup musik God Bless. Sudah kembali menyapa Anda untuk pagi ini ya. Pastikan semangat Anda masih tetap dan harus menjadi milik Anda untuk hari ini ya. Sambil tetap optimis, hari ini pasti bisa Anda lewati. Oke, baik pendengar, terkait dengan dampak fenomena El Nino ya, kemarau panjang kering mengakibatkan karhutlah ya di seputaran Gunung Soputan, dan personil Kodim 1302 ya 1302 Minahasa bersama unsur gabungan terus melakukan penanganan ya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Soputan, tepatnya Desa Silian 1, Kecamatan Silian Raya, Minahasa Tenggara. Dan dari data sementara pendengar, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 300 hektar. Ya, namun hingga saat ini saat dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Dan proses pemadaman ya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya kendaraan pemadam kebakaran belum bisa menjangkau titik api karena tidak tersedianya akses jalan menuju lokasi kebakaran. Sehingga penanganan pun dilakukan secara bertahap ya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Sementara dari Komandan Kodim 1302 Minahasa Letkol Infantri Bonaventura Ageng FS ya, menegaskan bahwa TNI akan terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait ya dalam upaya pengendalian kebakaran serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Sambil memastikan ya koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat agar penanganan kebakaran itu bisa berjalan optimal dan sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Soputan. Iya, dan Kodim 1302 Minahasa tentunya menyiagakan personel dalam menghadapi ancaman El Nino 2026. Iya, dengan gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan fenomena El Nino yang dilakukan kemarin ya di Polres, di 8 Polres Tomohon.

Dan dalam kegiatan apel gelar pasukan pendengar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Dr. Andes Joni Runtuwene. Iya, melalui amanatnya pimpinan apel menginstruksikan seluruh peserta untuk meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, memperkuat patroli wilayah, menjaga ketahanan pangan, mengelola sumber daya air secara efektif, dan mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bencana akibat musim kemarau.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
6: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yang membangunkan aku bersama Sang Fajar. Demikian lagi ya, selamat pagi dunia dari Glenn Fadley. Kembali sudah menyapa Anda yang mungkin sudah siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja ya, ke tempat aktivitas. Ya biasanya kan kalau pagi itu identik dengan macet ya. Anda mungkin bisa memilih alternatif ya, jalur lain ya, yang bisa mengantar Anda tiba dengan selamat di tempat tujuan. Oke, baik pendengar, 4 Agustus. Anda yang sudah siap lagi dengan berbagai rencana-rencana kerja untuk hari ini, semoga semua boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya, walaupun memang terkadang tantangan tidak lepas ya, tidak terlepas dari yang harus Anda hadapi di hari ini ya. Tapi yang penting Anda tetap fokus, optimis, ya, dan jangan pernah menyerah. Oke, baik pendengar, selanjutnya saya coba berbagi dulu informasi terkait dengan beberapa pendaki Gunung Lokon yang sempat tersesat akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Ya, di mana pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi para 4 orang survivor yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Lokon, Kota Tomohon pada Minggu dini hari. Dan keempat orang tersebut ya dalam keadaan selamat. Iya, dan pendengar, laporan kejadian diterima ya Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado pada Sabtu 1 Agustus jam hampir mendekati pukul 10:30 malam. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado ya langsung segera berkoordinasi dengan instansi terkait ya, serta unsur potensi SAR. Iya, dan tim pun langsung ya bergerak menuju ke lokasi, tiba di Gunung Lokon pada pukul 2 dini hari. Ya, langsung melakukan koordinasi dengan Polsek Kinilau serta keluarga survivor. Dan setelah briefing pelaksanaan operasi, langsung melakukan penyisiran menuju lokasi. Dan akhirnya pada pukul 4 dini hari ya, keempat survivor pun berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di puncak Gunung Lokon. Dan keempat orang tersebut langsung dievakuasi menuju posko SAR untuk pemeriksaan awal dan diserahkan kepada pihak keluarga. Ya, dan dari Kepala Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang menghimbau seluruh pendaki agar selalu mengutamakan keselamatan, mempersiapkan perlengkapan yang memadai, tidak memaksakan pendakian kalaupun cuaca buruk ya, dan memperhatikan status aktivitas gunung sebelum melakukan pendakian. Dan ya, mengingatkan juga masyarakat pesisir ataupun para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan terkait dengan cuaca ekstrim yang masih terus berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Ya, terlebih mewaspadai dampak fenomena El Nino yang tentu dapat meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya post holidays blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik peringkat, hampir mendekati pukul 8 ya peringkat. Saya coba berbagi dulu satu informasi dari Tahuna ya, di mana pendengar, kinerja manajemen perusahaan daerah atau Perumda Air Minum AKU Banua sangat dikeluhkan karena tidak mampu menjadikan layanan yang optimal untuk masyarakat. Bahkan keluhan warga yang telah berhari-hari lamban direspon dan terkesan tidak ada langkah untuk penanganan. Dan sepertinya hal yang terjadi juga di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur yang mengalami krisis air bersih kurang dari sepekan. Iya, selain layanan yang kurang baik, tagihan rekening air juga yang telah dinaikkan atau dengan adanya penyesuaian tarif tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Dan merespon keluhan serta jeritan pelanggan, Direktur Perumda Air Minum AKU Banua, Teguh P. Salainti, membenarkan adanya kendala teknis ya, dan mengklaim telah mengerahkan tim ke lapangan. Ya, dan proses pelacakan butuh waktu karena petugas harus memeriksa pipa secara manual satu persatu. Namun pihaknya berjanji akan mempercepat proses penanganan agar hak masyarakat itu bisa mendapatkan air bersih segera terpenuhi. Saya lanjutkan ya pendengar, Manado pagi ini usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional ya dengan satu lagu dari Moving On, Dilema ya. Akan hadir lagi menyapa Anda ya, mungkin sudah dalam perjalanan pagi ini ya, semoga tiba dengan selamat di tempat aktivitas Anda dan tetap semangat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi